0: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
1: Pidana? Tidak.
2: Oh enggak, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Sultan Pro 2, udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Ya, yes, kebangetan sih kalau kamu belum sarapan ya. Padahal hari ini kamu harus menghadapi banyak banget deadline-deadline, ya rapat-rapat, revisi-revisi itu teman Pro 2. Kenapa nggak sarapan coba? Di Palembang kan banyak banget ya pilihan sarapan-sarapannya. Nasi uduk, nasi minyak, apalagi tuh? Lontong, celimpungan, laksan, burgo. Terus apalagi tuh yang banyak? Banyak nih pokoknya, kayaknya di Palembang nih semua ada teman Pro 2 ya. Tapi yang gak boleh ketinggalan adalah pempek, iya gak sih teman Pro 2? Karena orang Palembang tuh kayak belum ready kalau belum ngirup cuko. Nah, kalau misalnya kamu udah sarapan atau juga kamu pengen ngerekomendasiin sarapan yang menurut kamu mantap banget buat dicoba semua orang teman Pro 2, boleh banget kirim ke WhatsApp kita ya di 0816 1106916. Or Instagram kita juga boleh di @pro2era di Palembang.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selain Sobat Poin 6 Pro 2, ada Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. It's Friday for you dari Charlie XCX ya. Kayaknya setiap hari ada terus ya yang request lagunya Party for You Charlie XCX. Kenapa? Apakah masih ada yang berharap? Ya, Sobat Pro 2 masih bareng sama Irina Zali pastinya pagi hari ini ya. Dan kalau ngelihat beberapa update, sebenarnya di Agustus ini gak banyak update yang benar-benar dar-dar sih teman Pro 2. Cuma emang ada beberapa drakor nih yang bisa jadi pilihan kamu kayaknya ya, yang masuk di watchlist kamu teman Pro 2. Jadi Netflix ini kembali menghadirkan sederet drama Korea terbaru yang bakal tayang di Agustus nanti teman Pro 2. Ada 3 judul yang paling banyak banget ya dinantiin sama para netizen. Salah satunya adalah Our Sticky Love, terus juga ada Four Hands, ada juga Two Sonatas, dan juga ada Most Trip teman Pro 2, dengan genre yang beda-beda tapi sama-sama menjanjikan kisah yang kuat. Yes ya. Kalau untuk Our Sticky Love itu dijadwalin bakal tayang perdana di Netflix tanggal 7 nanti teman Pro 2. Jadi ini kayak drama komedi romantis ya, yang mengisahkan Go Eun, jadi jaksa yang anti korupsi banget tapi kehilangan ingatannya setelah mengalami kecelakaan teman Pro 2. Sampai situ aja dulu ya. Ini spill-nya. Tapi kalau untuk Four Hands to Sanatas teman Pro 2 itu bakal tayang di akhir Agustus nanti ya di DVN. Dan ini bisa kamu nonton juga di Netflix teman Pro 2. Cerita itu berpusat di 3 anak muda yang lagi ketemu di sekolah menengah seni dan mengeksplorasi persahabatan mereka teman Pro 2. Jadi kayak akan banyak banget bumbu-bumbu drama percintaan persaingan ya kayaknya. Sampai gimana mereka grow up bareng teman Pro 2. Yes, ya buat kamu yang pengen nonton drama yang bergenre pendewasaan, romansa, musikal, nah ini boleh banget teman Pro 2 ya. Atau ada Most Trip dibintangi sama Ryu Jun Yeol dan juga Seol Kyung Gyu teman Pro 2. Drama yang bergenre thriller ini itu dijadwalin tayang di 28 Agustus nanti. Ini ceritanya tentang seorang penulis yang kerjasama dengan rentenir kejam ya untuk memburu sosok misterius yang dikasih julukan The Red teman Pro 2. Nah ini ya. Jadi buat kamu yang mau nonton filmnya ya, watchlistnya di bulan Agustus ini boleh banget.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi-lagi ya, kejutan dari Netflix yang bakal mengadaptasi novel Better Than the Movies yang jadi film, teman Pro 2. Yes, ya. Jadi Netflix ini resmi mengadaptasi novel populer Better Than the Movies karya Lynn Painter, teman Pro 2, menjadi film bergenre komedi romantis ya. Jadi film ini bakal dibintangin sama Beatrice ya sebagai Liz, dan juga ada David Lacoon sebagai Wes Bennett, teman Pro 2. Jadi kalau dilihat si Beatrice ini akan memerankan Liz ya, siswa SMA yang menggemari film-film romantis. Sementara David ini berperan sebagai Wes Bennett, teman Pro 2, tetangga sekaligus teman masa kecilnya Liz yang jadi bagian penting dari perjalanan kisahnya. Dan film ini juga bakal disutradarai sama Julia Hart yang juga menulis naskah ya, bareng sama dengan Jordan dan juga Heather Flanders, teman Pro 2. Jadi adaptasi ini bakal mengisahkan Liz yang bekerja sama dengan Wes buat menarik perhatian pria yang dia suka diam-diam, teman Pro 2. Aduh, tapi banyak plot twistnya sih kalau di novel ini ya, kita lihat, teman Pro 2. Nanti bakal kita lihat gimana filmnya, dan aku juga udah enggak sabar sih, walaupun Netflix belum ngumumin jadwal tayang resmi film Better Than the Movies, ya, aku tetap aja nungguin ya.

0: Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yuhu. Nah, teman Pro 2, sekarang udah jam 8 dan pastinya kalian ditemani oleh aku, Ayu, dan juga
1: Oke, teman Pro 2, halo, di sini ada aku Wulan Permata, atau kalian bisa panggil aja WP. Oke deh, sambil nunggu berita-berita terbaru dari aku dan Ayu, yeah. Stay tune terus ya di Pro 2. Sepada.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi pastinya dengan kita berdua ya.
1: Iya dong.
0: Nah, kayak yang tadi sudah dibilang, kami bakal sampein info yang menarik ya.
1: Info apa tuh?
0: Mau tahu ya?
1: Iya dong.
0: Oke. Nah, buat teman-teman yang suka musik indie atau udah nungguin film Laut Bercerita nih, ada kabar menarik nih.
1: Wow, kabar apa tuh?
0: Nah, grup musik Efek Rumah Kaca itu resmi dipercaya untuk mengisi soundtrack film Laut Bercerita lewat lagu yang berjudul Matilah Kau Mati.
1: Oh, serem banget ya.
0: Iya,
1: judul lagunya.
0: Serem ya.
1: Kayak iya.
0: Oke. Nah, lagu ini juga tuh digarap bareng musisi Knok yang dengan sentuhan musik elektronik yang bikin nuansanya tuh lebih emosional sekaligus megah bulan.
1: Oke.
0: Nah, kalau penasaran soundtracknya juga itu yang berjudul Matilah Kau Mati itu sudah resmi dirilis di seluruh platform musik sejak 31 Juli 2026 kemarin.
1: Oke, baru ya, baru banget.
0: Nah, jadi udah bisa didengerin langsung ya, kita cari itu lagunya.
1: Iya dong.
0: Nah, sementara itu juga film Laut Bercerita sendiri ini tuh dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia itu pada Oktober 2026.
1: Oh.
0: Iya, jadi kita tunggu ya filmnya.
1: Oke, tunggu aja ya.
0: Dan bakal dibintangi oleh sederet aktor serta artis ternama. Mulai dari Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo, terus Eva Celia, Yunita Siregar, sampai Christine Hakim.
1: Oke, artis legend ya.
0: Ya, nah, yang udah baca novelnya pasti penasaran banget ini gimana kisahnya itu kan apa sih, kayak divisualisasi ke layar
1: lebar.
0: Iya. Nah, kalau belum sempat baca juga tuh mungkin soundtrack ini juga tuh bisa jadi awal buat kita mengenal cerita yang disebut-sebut sebagai salah satu karya sastra Indonesia paling berkesan.
1: Oh, ya. Wow.
0: Nah, jadi sambil nunggu filmnya tayang di Oktober itu, kita tuh enggak ada salahnya buat dengerin dulu soundtracknya. Siapa tahu setelah itu kita jadi lebih tertarik gitu baca novelnya juga.
1: Bener.
0: Terus juga jadi enggak sabar kan kita buat nonton filmnya juga ya.
1: Iya dong.
0: Oke, udah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke, halo teman-teman Pro 2. Nah, jadi kalian di sini masih ditemenin sama aku dan Ayu ya. Tadi kan kita udah dengerin nih berita terbaru atau info terbaru dari Ayu. Nah, sekarang ada info terbaru dari aku tentang girl group asal Indonesia, Nona, yang kembali menyapa penggemar lewat single terbaru berjudul Hong. Nah, itu tuh resmi meluncur pada Jumat kemarin, tanggal 31 Juli 2026. Nah, berbeda dari kebanyakan lagu ya, lagu pop yang lain-lain itu biasanya mereka itu ngambil ke estetikanya atau kayak glamour gitu. Cuman girl group beranggotakan Kristi, Esther, Baila, dan Sas ini justru menampilkan suara klakson bus, hiruk-hiruk pikuk jalanan, bahkan ada angkot sebagai identitas visual sekaligus musikalnya. Oke deh, Nona itu menghidupkan kembali nih fenomena Om Telolet Om yang sempat viral dan mengemasnya dalam balutan pop energik yang mudah melekat di telinga, terkhususnya telinga warga Indonesia ya. Jadinya Hong itu merupakan single ketiga yang mereka kenalin menjelang album debut Nona, Island Girl, yang dijadwalkan rilis pada 18 September 2026 nanti. Oke deh, itu dia informasi dari Nona. Buat teman-teman Pro 2 yang mau baca informasi lengkapnya bisa langsung di rri.co.id. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yuhu. Ya, sekarang sudah jam 9 ya bulan ya. Bener. Pastinya kita bakal ganti sesi ke Kita Indonesia.
1: Oh my god, lebih serius ya. Oke deh, teman Pro 2, karena kita udah ganti ke sesi Kita Indonesia. Buat teman Pro 2 semuanya, tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: she says.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan,
1: sini, kau duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca AE menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke.
0: Seperti yang sudah kita bilang tadi ya Wulan, ya, kita bakal masuk ke sesi kita Indonesia.
1: Oh
0: ya.
1: Iya ya.
0: Nah sekarang aku bakal bahas tentang wisata Indonesia.
1: Oh.
0: Nah kalau kita ngomongin wisata Indonesia, rasanya gak bakal pernah habisnya ya.
1: Bener banget.
0: Karena kali ini kita jalan-jalan dulu ke ujung barat Indonesia.
1: Oh,
0: Wulan. Ya tepatnya
1: tuh?
0: Ke Pulau Rubiah di Sabang, Aceh.
1: Wow, Aceh ya.
0: Pulau ini terkenal dengan air lautnya yang jernih, terumbu karang yang masih terjaga, sampai rumah ikan Nemo yang jadi favorit wisatawan saat ke situ.
1: Gitu.
0: Nah, bahkan terus, sekarang pengunjung juga tuh bisa ikut tur melihat lumba-lumba di laut lepas.
1: Oh, lihat lumba-lumba.
0: Iya.
1: Wow, keren banget ya.
0: Nah, menariknya lagi Pulau Rubiah ini tuh bukan cuma punya keindahan alam, tapi juga tuh sejarah. Karena dulu tuh pulau ini tuh menjadi lokasi karantina haji pertama di Indonesia.
1: Oh.
0: Ya. Nah, lalu kita sekarang bergeser ya ke Sulawesi Tengah. Nah, ada pantai Umpamaja di Kabupaten Toja Una-Una. Ya, yang bikin unik di sini tuh ada pantai dengan mata air tawar yang letaknya itu persis di dekat bibir pantai. Jadi salah satu tempat yang bisa kita nikmati air laut sekaligus air tawar.
1: Gitu.
0: Nah, jadi dua destinasi ini tuh bisa jadi bukti kalau Indonesia tuh memang kaya akan wisata alam yang indah, sekaligus punya cerita dan sejarah menarik untuk dijelajahi. Jadi kalau lagi nyusun daftar liburan ya, boleh banget teman Pro 2 dua tempat ini bisa masuk ke wishlist kalian. Oke.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke nih teman-teman Pro 2, tadi kan Ayu udah nyampein informasi tentang wisata yang ada di Indonesia ya. Karena kita masih di sesi kita Indonesia, jadi kali ini aku mau nyampein informasi tentang yang pasti masih terkait dengan kita Indonesia. Nah, Indonesia itu memang gak pernah kehabisan cerita. Jadi kali ini tuh ada kabar membanggakan dari dunia budaya, di mana tradisi menenun Indonesia itu kembali mendapat perhatian dunia. Karena semakin banyak generasi muda yang ikut melestarikan kain tenun khas dari berbagai daerah. Nah, contohnya mulai dari songket Palembang, ulos dari Sumatera Utara, terus tenun ikat Nusa Tenggara, sampai ke gringsing dari Bali. Ya, itu pasti masing-masing itu punya motif dan filosofi yang mencerminkan identitas masyarakat setempat. Jadi, kain-kain tradisional tersebut itu nggak cuma dikenakan untuk acara adat, tapi juga bisa dipaduin sama busana modern, sampai sekarang itu masih banyak banget diminati oleh anak-anak muda. Nah, karena karena seperti yang kita ketahui itu budaya Indonesia itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diteruskan dan dilestarikan serta dibanggakan. Oke deh teman Pro 2, itu dia informasi tentang menenun dari aku. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, karena tadi kami udah memberikan banyak banget ya info-info seru dan menarik, yang pastinya info-info terbaru ya teman Pro 2. Karena ini sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 tampaknya. Kami harus pamit undur diri ya, karena selainnya ke magang ya teman-teman Pro 2, jadi harus balik ke rundown berikutnya. Oke deh, aku Ulan Permata atau bisa kalian panggil WP,
1: dan ada aku Ayu.
0: Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye teman-teman Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Cardi B merilis single terbaru berjudul Aha yang menghadirkan nuansa musik musim panas. Lagu ini menampilkan gaya khas Cardi B dengan energi ceria, percaya diri dan karakter rap yang kuat. Single Aha menjadi karya terbaru Cardi B setelah memang sebelumnya sukses dengan berbagai proyek musik dan juga penampilan panggungnya. Lagu ini juga memperlihatkan sisi Cardi B yang juga lebih dan tetap mempertahankan ciri khasnya dalam menyampaikan pesan melalui musik. Kehadiran Aha mendapat perhatian dari penggemar karena membawa suasana yang cocok untuk musim panas. Rilis lagu ini semakin memperkuat posisi Cardi B sebagai salah satu penyanyi rap populer di industri musik dunia.

Tomorrow 2 serial Battle of Fates akan berlanjut melalui proyek spin-off yang judulnya adalah House of Fates yang menghadirkan cerita dan konsep baru. Kesuksesan Battle of Fates menjadi alasan pengembangan kisah lanjutan untuk memperkuat dunia serial tersebut. House of Fates akan membawa nuansa berbeda dengan tetap mempertahankan unsur ramalan dan misteri yang menjadi ciri khas Battle of Fates. Serial sebelumnya dikenal sebagai kompetisi yang mempertemukan para pembaca nasib dari berbagai latar belakang spiritual. Pengembangan spin-off ini menunjukkan tingginya minat penonton terhadap konsep budaya, spiritualitas, dan kompetisi dalam Battle of Fates. Kehadiran House of Fates sendiri diharapkan dapat melanjutkan popularitas waralaba tersebut di dunia hiburan. Informasi terakhir, teman Pro 2, Chelsea merekrut Danny Welbeck dari Brighton untuk memperkuat lini depan tim. Penyerang berusia 35 tahun tersebut dipilih karena pengalaman dan kemampuannya mencetak gol di Liga Inggris. Welbeck sebelumnya tampil konsisten bersama dengan Brighton dan juga mencetak sejumlah gol serta menjadi pemain berpengalaman yang membantu tim. Kedatangannya diharapkan dapat memberikan kontribusi serta membimbing pemain muda di skuad Chelsea. Transfer ini menunjukkan perubahan strategi Chelsea yang mulai menambah pemain berpengalaman dalam tim yang emang banyak dihuni oleh pemain muda. Welbeck menjadi pilihan baru untuk memperkuat persaingan di posisi penyerang Chelsea. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat siang.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik.

0: Kenapa Palembang teman terbaik kamu? Hai, selamat siang teman Pro 2. Wah, dengerin suaranya Resti Chandra ya di Pro 2 FM di hari Senin. Eits, tenang. Aku gak sendirian loh. Mana mau aku siaran sendirian. Aku langsung memanggil orang lewat. Enggak sih, enggak lewat deh Bang. Bener-bener aku siaran ya. Oke, aku bareng siapa sih siang ini?
1: Halo, aku Halwa.
0: Hey, asik dong bareng yeah. Halwa di Pro 2 kayak biasa. Sampai jam berapa kamu Halwa?
1: Sampai jam 12, Kak.
0: Hah, enggak sampai jam 3 aja biar kita sama. Biar kita sehati. Halwa begitu deh, dia enggak mau sehati sama aku, Cik. Maksa anak orang ya. Oke, tapi sampai jam 12 kita bakal kasih kabar entertainment pasti dong.
1: Iya.
0: Yakin banget Halwa udah banyak menciduk gosip-gosip.
1: Iya ya, lumayan banyak nih.
0: Iya kan, gak gosip sih, fakta ya sebenarnya sih. Tapi emang dunia hiburan tuh menyenangkan banget loh ya teman Pro 2. Nanti kita bakal cari kabar-kabarnya. Dari dunia tarik suara mungkin ada gitu Halwa, atau dunia perfilman? Ada deh.
1: Ada, pasti
0: ya. Ya. Ada lah ya. Jadi teman Pro 2 kamu jangan kemana-mana. Sambil kita invite teman Pro 2 yuk ke WhatsApp kita
1: di 0816-1106-916 atau bisa juga di RRI Digital.
0: Nah, ikutan report bareng kita dong ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih bareng kita berdua. Bareng aku Resti Chandra.
1: Aku Halwa.
0: Yes, masih di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ih, cakep loh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke deh. Wow. Pokoknya kalau bareng teman Pro 2 itu harus sumringah terus kita ya.
0: Yeah.
1: Apalagi hari Senin loh. Senin tuh sebenarnya banyak banget yang bilang, aduh hektik banget sih di hari Senin.
0: Iya kan, kayak teman-teman tuh pada kayak, aduh malas banget deh.
1: Iya toh. Apa karena kemarin udah keburu weekend ya? Jadi kayak, aduh lagi semangatnya weekend, aduh balik lagi sama realita
0: iya.
1: Ya. Tapi kamu termasuk yang malas nggak sih Halwa kalau ketemu Senin?
0: Tengah-tengah deh kayaknya.
1: Malas banget enggak, cuma semangat banget ya enggak juga gitu.
0: Iya.

0: Telolet Om itu.
1: Oh,
0: nah, itu tuh kayak ada sangkut pautnya gitu kan. Tahu kan kakak itu
1: tahu banget ya nyetukin bis gitu kan. Om Telolet Om.
0: Aku masih SD tuh waktu itu.
1: Iya loh, ya ampun aku.
0: Tinggi banget ya.
1: Aku aduh udah tua kayaknya. Iya. Oke.
0: Nah, walaupun lagu ini tuh didominasi oleh lirik berbahasa Inggris, tapi tetap menghadirkan nuansa Indonesia melalui kosakata seperti Get on the Angkot. Nah, video musiknya itu pun menampilkan berbagai ikon khas Indonesia kayak mulai dari angkot, bus kota, terus warung pinggir jalan hingga suasana perkotaan yang ramai gitu kak. Nah tadi kan aku barusan ngeliat ya video musiknya itu bagus loh, keren.
1: Sebenarnya keindonesiaan juga ya, ada angkotnya ya.
0: Unik loh, Nona ini selalu unik gitu.
1: Memang sih, bener ya.
0: Nah, Hong ini juga menjadi single ketiganya menuju album debut Nona yang bertajuk Island Girl yang dijadwalkan rilis pada 18 September 2026 nanti.
1: Seru banget nih teman berdua ya.
0: Nah, melalui karya-karyanya, grup bentukan label XCA Cruising ini terus memperkenalkan budaya Indonesia kepada pendengar dunia dengan sentuhan pop modern yang segar dan mudah diterima gitu.
1: Iya,
0: karena aku juga kan nengok-nengok kan komen-komen yang ada di YouTube officialnya. Nah itu tuh banyak juga tahu fans-fans yang dari luar kota, maksudnya luar negeri. Nah kayak dari Jepang, terus Eropa, pokoknya banyak deh yang komen-komennya seru tau.
1: Tapi seru, bener-bener ya, kan? Ya. Tapi emang dia tuh kayak mereka tuh kayak menghadirkan kayak Lore Blade tadi ya, yang jalan-jalan gitu kan ya. Itu tuh kayak menggambarkan Indonesia tuh kayak gitu loh. Cuman dibawa dengan versi diterima seluruh orang ya. Sedunia malah bisa menerima lagunya mereka. Ih gemes deh. Cie sama Nona. Jadi pengen jadi personilnya, cuman gak mungkin. Gak nerima, katanya udah tua soalnya ya. Gak tau kalau halua masih bisa kayaknya nih. Oke lah ya. Kayaknya seru juga kalau kita muterin lagunya kayaknya dong. Biar kita ikutan jalan-jalan. Oke ya teman berdua. Nanti bakal ada kabar-kabar seru lainnya ya pasti halua.
0: Ada
1: bakal terus di-share aja nih ya. Pokoknya Halwa tuh banyak banget udah ngumpulin info buat kamu dan teman Pro 2 ya. Jadi masih bareng kita berdua dan tetap di Pro 2 FM.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca AE menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem

Satu huruf satu bunyi, seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya, masih bareng aku nih dan juga
1: bareng aku juga. Kita gak nyebut nama ya, bareng aku dan bareng aku.
0: Bareng aku dan aku.
1: Iya, ayo. Ayo teman Pro 2
0: bareng tebak. Aku Halwa dan
1: kan? Bareng aku Resti. Suruh tebak ya teman Pro. Ayo, aku siapa coba?
0: Lupa ya, teman-teman.
1: Iya, tebak-tebakan. Cuman kita enggak bakal tebak-tebakan lagi, setelah ini bakal dibocorin langsung nih sama Halwa.
0: Iya. Tadi kan kita udah bahas ya girl group Indonesia Nona yang lagi trending ke satu.
1: Yes.
0: Nah, kali ini ada kabar terbaru loh dari grup idol Baby Monster yang lagi trending ketiga di YouTube.
1: Wow,
0: wow, keren banget kan?
1: Keren. Nah, gimana
0: jadi
1: nih?
0: Gini, jadi Baby Monster ini resmi merilis video musik terbaru berjudul Moon pada hari ini Senin 3 Agustus 2026.
1: Wow.
0: Baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Iya kan?
1: Seru-seru nih.
0: Nah, terus video ini menjadi yang ketiga dari mini albumnya, yaitu Cum, setelah lagu Cum dan I Like It.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi video musiknya itu mengusung tentang konsep yang gelap, terus misterius dan juga sinematik.
1: Nah, okay.
0: Para member ini tampil mengenakan busana bernuansa hitam dengan latar kota pada malam hari yang dihiasi bulan merah raksasa.
1: Mm-hmm.
0: Nah, berbagai adegan dramatis mulai dari peti mati, simbol ritual hingga permainan pencahayaan semakin memperkuat atmosfer lagu.
1: Oh, okay.
0: Ya kan? Nah, terus perilisan video musik ini berlangsung di tengah rangkaian tur dunia Baby Monster untuk mini albumnya Cum setelah menggelar konser di Yokohama, Jepang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, lalu, YG Entertainment juga mengungkapkan bahwa Baby Monster ini akan kembali dengan album baru pada Oktober 2026 nanti.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kehadiran video musik Moon ini juga semakin melengkapi promosi mini album Cum sekaligus menjadi suguhan terbaru bagi para penggemar yang menantikan comeback mereka.
1: Okay.
0: Nah, by the way ya, video musik Moon ini tuh udah ditonton lebih dari 2 juta kali tau.
1: Waduh,
0: banyak banget ya. Padahal baru hari ini kan.
1: Hari ini ya kan. Nah, wow.
0: Keren sih.
1: Beda ya.
0: Iya. Uh-huh. Itu deh informasi dari dunia hiburan musik ya.
1: Baby Monster ini memang enggak perlu diragukan lagi. Monster beneran nih kayaknya sebenarnya dalam dunia musik ya.
0: Iya, betul.
1: Oke,
0: nah, okay. Nantikan kabar menarik lainnya ya hanya di RRI Pro 2. Setelah ini kami akan
1: muterin ya, ya pasti.
0: Muterin lagu The Monster dari Supadupaluf.
1: Oke, okay, Baby Monster buat kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Aduh, yeah. Udah sedih-sedihan aja sih. Salah apa aku kalau kata Fajar Nur? Enggak salah kok, Ci. Apalagi kita kan enggak salah ya. Yeah. Kita mau kasih kabar loh malah ya, teman Pro 2. Ini haluan udah kasih kabar lagi kayaknya ya. Apa dong?
0: Jadi kan tadi kita udah bahas tentang seputar lagu-lagu gitu kan. Nah sekarang kita nih beralih ke dunia perfilman Indonesia.
1: Oke,
0: jadi ada film drama keluarga terbaru yang siap nih menghangatkan hati para penonton di layar lebar. Yaitu filmnya Kado Untuk Ibu, yang dijadwalkan itu tayang di tanggal 6 Agustus 2026. Nah ini kayaknya nih cerita ini ya kayak agak sedih, terharu gitu ya. Dari judulnya aja udah kelihatan nih.
1: Iya dong, pastilah ya. Kado Untuk Ibu, sedih banget.
0: Nah jadi ceritanya tuh berfokus pada Faris yang diperankan Emir Mahira, seorang anggota pemadam kebakaran yang tengah menantikan kelahiran anak pertamanya. Namun rencananya tuh mendampingi sang istri ke rumah sakit itu harus tertunda setelah menerima tugas membantu Ara, yang diperankan oleh Luisa Adrina, yang mencari hadiah ulang tahun untuk ibunya gitu. Nah jadi perjalanan Faris dan Ara ini kemudian berubah menjadi petualangan yang penuh makna. Berbagai pengalaman yang mereka lalui itu mengajarkan arti kepedulian, kebaikan, tanggung jawab, serta pentingnya menghargai setiap momen bersama orang-orang tercinta gitu.
1: Baiklah ya.
0: Iya. Nah melalui cerita yang sederhana ini namun emosional, Kado Untuk Ibu diharapkan dapat mengajak penonton kembali memaknai arti keluarga, kasih sayang, dan juga pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah kalau buat teman-teman Pro 2 yang penasaran mau lihat teasernya nih, boleh di ini ya, di media sosialnya produksi Instagram mereka, atau enggak di TikTok juga bisa. Biasanya di Cinema ini 21 udah keluar sih, ya kan? Soalnya bentar lagi.
1: Bener ya. Wow, dapat rekomendasi baru nih. Seru ya, teman berdua.
0: Nah, itulah informasi dari dunia perfilman ya. Nantikan terus kabar hiburan menarik lainnya hanya di siaran kami RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: bola nyangkut urusan belakangan.
1: Sembilan satu koma enam FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya, yeah.
2: Langsung aja jadi bintang padel Instagram ya. Yeah. Wow. Tapi kan sejak awal kemunculan padelnya udah langsung jadi primadona nggak sih?
1: Oh iya sih, betul-betul.
2: Iya kan, banyak posting-posting main padel katanya. Walaupun belum bisa sebenarnya.
1: Iya ya.
2: Yang penting pegang raket padelnya dulu gitu kan. Berasa, aduh keren banget gue gitu ya. Padahal belum tentu bisa main padelnya. Gitu sih.
1: Kakak pernah nggak sih main padel?
2: Aku belum.
1: Oh, belum.
2: Ternyata belum ya. Iya tuh.
1: Sama sih.
2: Sama ya kayaknya ya.
1: Iya.
2: Tapi banyak juga sih dicoba gitu kayaknya. Ya udah yang penting kita posting dulu gitu.
1: Iya.
2: Kayak tadi lagunya beli raket yang Prada padahal skillnya enggak ada. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita gaya dulu mah. Orang kan enggak tahu ya. Oke deh. Iya. Teman Pro 2 mungkin lagi dengerin Pro 2 bisa jadi lagi di jalan kali ya.
1: Iya. Nah, abis ini kita nih bakal muterin lagunya Salma Salsabil nih, Hacu.
2: Ya, aduh, ada gak sih yang lagi pada hacu-hacu aja, Cie? Alias bersin-bersin gitu ya. Oke, tapi kita juga bakal invite teman Pro 2 nih untuk tetap ikut partisipasi bareng kita ya. Bisa kemana aja sih?
1: Di WhatsApp Pro 2, 0816 1106 916.
2: Okay,
1: atau
2: deh.
1: Bisa juga di RRI Digital.
2: Nah itu dia ya, teman Pro 2. Ya udah, kita kalau gini satu ini dulu yuk. Ada siapa tadi ya?
1: Ada, kita habis nih puterin lagunya Salma Salsabil, Hacho.
2: Yes.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Lucu banget deh, sampe ngakak.
2: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
1: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
2: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
1: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
2: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya, masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
1: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
2: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotype, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotype yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
1: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
2: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya, masih bareng aku Halwa
1: dan juga bareng aku Resti.
0: Yeay.
1: Wow, walaupun sudah mendekati jam 12 ya Halwa.
0: Iya, ini masih ada info nih.
1: Wah, wow, banyak ya infonya Halwa ya. Boleh lah dia ini loh. Apa-apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini masih seputar perfilman Indonesia ya. Jadi menjelang penayangannya pada 17 September 2026 ini ada film berjudul Istimewa gitu. Nah, jadi tim produksinya ini resmi merilis trailer terbaru yang menampilkan kisah penuh emosi tentang keluarga, penerimaan, dan juga harapan. Nah, film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata ternyata yang melalui kampanye Aku Juga Ingin Dipeluk gitu.
1: Ih, sedih ya, itu aja udah sedih kok dengernya.
0: Ini tuh mengangkat perjalanan 5 penyandang disabilitas yang tinggal di rumah istimewa gitu, Kak. Nah, mereka itu adalah Aldo, Bimo, Kenita, dan juga Mul yang hidup bersama ayah asuh mereka. Yang diperankan oleh aktor senior yaitu Matias Mukos. Nah, saat sang ayah asuh didiagnosis mengidap kanker dan meninggalkan rumah istimewa, kelima tokoh memulai perjalanan untuk mencarinya hingga kisah mereka menjadi perhatian publik gitu. Nah, di trailer juga dilihatin nih berbagai momen menyentuh tentang kehilangan, penolakan, dan juga kerinduan akan kasih sayang keluarga gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan pun begitu kuat kan, bahwa keluarga tuh nggak selalu terikat oleh hubungan darah, tapi juga oleh mereka yang saling menerima, mendukung, dan juga mencintai. Nah, film istimewa ini merupakan karya sutradara dari Ruben Adrians yang sekaligus menjadi film perdana rumah produksi Kairos Film. Nah, terus ini mengangkat cerita yang terinspirasi dari kisah nyata itu tadi. Film ini diharapkan menghadirkan perspektif baru tentang kepedulian, kesetaraan, dan juga makna keluarga bagi para penyandang disabilitas.
1: Iya,
0: itu dia informasi dari aku.
1: Wah, ini info terakhir kamu nih ceritanya. Ya. Halwa. Terus kamu mau pamit ninggalin aku begitu aja setelah ini? Kayaknya iya dari ketawanya ya. Nanti kamu closing sekarang, tahun depan aja loh. Aduh, tapi seru banget teman berdua karena Halwa udah banyak banget kasih kabar dari tadi loh. Yeah. Tentang musik udah, tentang film juga udah. Komplit banget ya. Iya deh, walaupun memang Halwa mau ninggalin aku sebentar lagi teman pro 2 ya. Tapi tenang, aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore deh ya. Oke, Halwa, kamu mau kasih kata-kata apa hari ini? Gak mau berkata-kata lagi karena udah banyak kata-katanya kamu. Aku udah berkata-kata dari tadi katanya. Oh, kamu udah prepare banget. Keren. Iya, jadi apa nih Halwa kata-kata kamu hari ini?
0: Oke, kata-kata aku hari ini, bahagia itu bukan soal memiliki segalanya, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang sudah ada. Saat hati dipenuhi rasa syukur, langkah terasa lebih ringan dan hari pun menjadi lebih indah. Tetap semangat menjalani aktivitas, semoga siang ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua.
1: Yeay gitu. Aduh, terima kasih banget Halwa lo. Kamu selalu sweet pokoknya ya. Sama kayak sweetnya lagu yang udah direquest sama Lara di WhatsApp Pro 2 FM nih. Ya gak sih?
0: Di 0816-1106-916 atau bisa juga di RRI Digital.
1: Yes, bener banget. Dan thank you banget buat kamu ya Halwa udah nemenin aku siaran
0: juga, Kak.
1: Besok-besok kamu siaran lagi sama aku.
0: Iya. Pasti dong.
1: Bye-bye Halwa.
0: Bye-bye Kak.
1: Dan teman Prodo, walaupun teman Halwa, hiks, aku bakal nemenin kamu deh sampai jam 3 sore ya. Ini dia buat Lara, spesial banget. Hai, selamat siang Lara, di Temper, aku play spesial buat kamu ya.

0: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Kang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Halo kata Kolbiak tuh ada dia teman bro dua versi recycle ya, sebenarnya nggak jauh beda sama versi originalnya sih, tapi tetap aja enak buat didengerin dong lagunya ya. Oke, selamat sore, aku pengen nyampein buat kamu. Udah sore aja ya, mentang-mentang udah deket sama sore ceria. Gak selamat siang lagi kayaknya nih ya. Ya dong, udah pergantian waktu banget kan ya teman bro dua. Kamu yang juga tetap aktivitasan, kamu yang tetap sibuk dengan serangkaian acaranya kamu, apapun itu teman bro dua, yaudah tetap aja di kamu bareng Pro 2 FM dong ya. Walaupun jatahnya aku tuh udah harus kelar, karena udah siap Kak Karian Daim selanjutnya yang bakal nemenin kamu yes, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Yaudah, kalau kita langsung nih ya, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Selamat sore Taman Perdua, waktunya Taman Perdua Palembang pukul 15 untuk hari ini bersama saya Rian. Dari informasi pertama, film Spider-Man Brand New Day mendapat penilaian positif dari para kritikus berkat cerita yang lebih berfokus pada perjalanan pribadi Peter Parker. Film ini dinilai menghadirkan pendekatan yang lebih sederhana dengan mengurangi fokus pada konsep multiverse dan kembali menampilkan aksi Spider-Man sebagai pahlawan jalanan. Kritikus memberikan apresiasi terhadap akting Tom Holland sebagai Peter Parker serta perkembangan karakter yang lebih emosional. Beberapa ulasan juga menilai film ini memiliki keseimbangan antara aksi, drama, dan sisi manusiawi seorang pahlawan super. Dari informasi lain, atlet taekwondo Indonesia menargetkan penampilan terbaik dalam ajang Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026. Para atlet telah melakukan persiapan matang dan berusaha tampil maksimal dengan menghindari cedera selama pertandingan. Muhammad Reza, atlet tim nasional Pomsa Indonesia, menyebut persiapan tim sudah berjalan baik dan fokus menghadapi persaingan di tingkat Asia. Ia menilai negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Filipina menjadi pesaing kuat dalam nomor Pomsa. Dari informasi terakhir, film animasi K-pop Demon Hunters berhasil mencatat prestasi dengan bertahan selama 58 pekan berturut-turut di daftar top 10 Netflix. Capaian ini menunjukkan popularitas besar film tersebut di kalangan penonton global sejak dirilis. Kesuksesan K-pop Demon Hunters didukung oleh pengperaduan konsep musik K-pop, asimpatasi dan cerita tentang grup idola yang memiliki misi relawan melawan iblis. Film ini berhasil menarik perhatian penonton dari berbagai negara dan menjadi salah satu karya Netflix dengan performa luar biasa. Sekian Info Perdua Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Rian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, tentunya Badar Ria Daim. Kita di sore ceria untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Udah Agustus lagi teman Pro 2. Kalau dilihat vibes Magususan tuh kayak udah rame banget teman Pro 2 ya. Halo teman kamu, sampai jam 20 malam dan aku udah siap dengan informasi terupdate. Nanti aku mau kasih info seputar kota Palembang juga buat kamu ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Kau masih teman berdua kira-kira menunggu seseorang sampai 1000 tahun lamanya? Kayaknya gak mungkin deh teman berdua ya. Hari itu kayak panas banget teman berdua. Jadi dari pagi sampai siang kayak hawa kerasa panas banget dan menyengat sekali ya. Pasti kamu juga teman berdua pengennya tuh kayak cuma ngadem, pengen neduh aja gitu ya. Tapi kalau aktivitas masih terus berjalan, jangan lupa nomor 2, luangkan waktu kamu buat minum air putih ya, cukup ya, dan juga istirahat sejenak saat diperlukan juga. Saya menikmati suasana yang kayak masih panas ini teman pro 2. Walaupun cuaca panas tapi tetap hati kamu tetap adem teman pro 2 ya. Sambil dengerin pro 2 FM pastinya. Sama lagi satu ini teman pro 2 aku butuhin buat kamu. Keisha Lefron kah Pelarian. Ini sih kayak dia tuh mencoba berlari ke genre lain gitu teman pro 2 ya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, mbah.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: 101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi kita untuk hari ini teman Pro 2 di Sore Ceria, edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan untuk sore hari ini aku udah kedatangan teman-teman dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga kakak.
0: Sore, boleh dong kita langsung aja kenalan teman Pro 2 ya. Silakan dari yang cewek dulu boleh?
1: Boleh, perkenalkan nama aku Nisrina Syahira, biasanya aku dipanggil Anis. Di sini aku merupakan anggota dari himpunan jurusan administrasi bisnis. Kalau di sini di BAFES ini aku selaku wakil bendahara pelaksana BAFES 2026.
0: Oke, BAFES ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, selanjutnya boleh?
2: Kalau saya sendiri namanya Muhammad Nofkatir.
0: Boleh maju lagi?
2: Bisa dipanggil Nawaf. Saya anggota dari himpunan mahasiswa jurusan administrasi bisnis dari Polsri. Saya di sini selaku sebagai ketua pelaksana bisnis administrasi festival atau BAFES 2026.
0: Oke, bisnis administrasi festival namanya ya. Oke, boleh diceritakan nih apa itu BAFES 2026 itu dan mengapa nih kegiatannya kayak harusnya penting dilakukan gitu ya? Silakan bisa jawab siapa?
2: Oke, kalau BAFES ini sendiri adalah proker utama dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis. Jadi pada proker kali ini kami itu membuat dengan proker ini yaitu ada seminar dan juga lomba. Seminarnya sendiri itu kami dengan salah satunya itu Bapak Adib Ubaidillah selaku Direktur TSM dan juga Putri Aulia sebagai influencer Palembang. Dan juga untuk lombanya itu ada tiga, yaitu Lomba Nasional Cerdas Cermat, Lomba Nasional Desain Poster, dan juga Lomba Internasional SI. Jadi kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 sampai 18 September 2026.
0: Oke, berarti ya sekitar satu bulan lagi lah ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana nih persiapannya sekarang nih?
2: Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kami sudah melakukan
1: banyak kesiapan juga sih yang udah kita lakuin. Kayak udah mulai nyari-nyari sponsor, udah gerak semua. Terus juga kita udah bikin desain-desain kayak buat gapura, flyer, pamflet, lomba, dan semacamnya juga. Terus kita juga udah mulai dekor-dekor, kayak persiapan-persiapan yang emang harus dilakuin, kayak bikin gapura, bikin untuk foto booth-nya juga, itu tim dekor juga udah siapin ya. Mungkin buat panitia lombanya aja sih yang masih, yang sekarang ini masih banyak yang harus dipromosiin kan ke mahasiswa-mahasiswa lain gitu, lomba-lombanya.
0: Oke, ini kegiatan yang baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah dilakukan nih?
1: Sebelumnya emang udah pernah dilakuin di tahun-tahun sebelumnya. Jadi
0: sama,
1: ini kita
0: namanya
1: melanjutkan
0: BAFES juga ya. Udah berapa tahun jalannya?
2: Kurang ini lebih tahun ketiga.
0: Oh, tahun ketiga, begitu. Oke. Kalau dilihat dari tahun-tahun kemarin gimana nih apa acaranya gitu? Rame, seru, antusias atau gimana?
1: Alhamdulillah tahun kemarin juga peminatnya banyak dari banyak mahasiswa dari universitas lain juga yang ikut, nggak cuma anak-anak Polsri aja, terus juga banyak yang ikut lomba-lombanya. Kalau kemarin itu yang banyak diminatin itu lomba vlog gitu. Kemarin kita punyanya lomba vlog, tapi tahun ini kita bikinnya desain poster.
0: Kenapa nggak diterusin gitu vlognya?
1: Karena kalau kita lihat dari trennya zaman sekarang nih, kayaknya emang banyak anak-anak yang minat ke desain poster. Banyak banget kayak universitas-universitas lain yang juga kalau misalnya bikin lomba itu desain-desain poster gitu. Soalnya kan emang kita harus ada inovasi. Kalau tahun kemarin vlog, mungkin tahun ini bisa dicoba yang baru gitu, kayak desain poster. Tahun ini kalau desain poster kita itu temanya keberagaman dalam budaya.
2: Iya.
1: Karena tema BAFES juga kan Nusantara ya.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dengan tema cakrawala.
1: Temanya cakrawala.
2: Ciptakan karya dan wawasan dari aksi luar biasa.
0: Oke. Apa nih yang kayak jadi apa masukan-masukan dari senior-senior kemarin nih, yang dari apa beberapa panitia yang udah ngadain event-event sebelumnya begitu? Yang bisa jadi pembelajaran juga buat kalian nih untuk ngadain BAFES 2026 ini. Apa sih yang masih kurang gitu?
1: Mungkin kalau jumlah pesertanya sih kita pengen tingkatin lagi.
0: Lebih banyak lagi ya.
1: Lebih banyak lagi, lebih nyampein target. Kalau misalnya tahun kemarin itu sekitar berapa ya?
2: di 200 kalau nggak salah.
1: Nah, tahun ini kita targetnya 300 okay. peserta gitu.
0: Oke. Okay. Ada kendala nggak selama untuk BA Fest ini?
1: Mungkin kendalanya.
0: saling jingo . Saling lihat ya apa?
1: Mungkin kalau menurut aku kayak kadang birokrasinya aja okay. sih buat naikin proposal itu kan kita harus ke mulai dari BEM terus ke mahasiswaan nanti ke jurusan baru ke mahasiswaan. Nah, itu kan kadang enggak semua dosennya tuh selalu ada lagi, gitu. Jadi okay. kita kalau misalnya dosennya enggak ada jadi kita balik lagi hari berikutnya gitu. Jadi mungkin kendalanya di waktu gitu
0: waktu
1: kan.
0: Waktu ya, enggak ketemu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk persiapannya mungkin kalian udah berapa lama sih untuk BA Fest 2026 udah mulai sejak kapan gitu? Udah kayak sudah mulai kepanitiaannya, eventnya apa aja gitu.
1: Mulai bulan Mei ya kalau nggak salah.
2: Waktu itu saat upgrading internal ya.
1: Abis upgrading internal proker kita itu langsung dibikin kepanitiaannya. Nah, abis dibikin kepanitiaan langsung gerak semua tuh. Mulai dari sponsor sih yang paling awal-awal ya.
2: Itu harus digencar.
0: Oke. Kalau sponsornya gimana?
1: Alhamdulillah kita udah punya beberapa sponsor.
0: Sponsor tetap ya Tot? Atau gimana?
2: Kalau untuk sponsor tetap sih belum ya. Masih dikomunikasiin lagi kepada
0: enggak, maksudnya sponsor masih sponsor yang kemarin masuk lagi atau memang kalian cari sponsor-sponsor yang baru gitu?
2: Kalau yang lama tetap, tapi kami juga mencari-cari yang baru juga sih.
0: Oke.
1: Ada sponsor yang tahun kemarin dan ada juga sponsor baru yang kita dapetin. Kayak PT PLN ya kita dapet.
0: Iya. Oke. Berarti target kalian berapa banyak sih universitas yang bisa bergabung gitu? Ini nanti kita bahas lagi sama berdua ya untuk kejelasan dari eventnya untuk apa perlomba-lombaannya gitu. Tapi kalau target kalian berapa banyak sih pesertanya gitu?
2: Kalau target di proposal sponsor sendiri itu di 600 mahasiswa dengan 200 seminar, 100 karya poster, 75 karya esai, dan juga ada
1: desain poster.
2: Desain poster ada 65 karya rencana. Lomba cerdas cermat itu ada 65 karya.
0: Oke. Banyak ya.
1: Iya. Makanya kayak kita juga mau cari mahasiswa-mahasiswa yang mau aktif lomba. Ya mau ikut lomba atau mau ikut seminar buat dapat sertifikat kan. Lumayan sertifikatnya bisa dipakai kan. Biasanya kalau misalnya mau lulus nanti kan biasanya banyak universitas atau politeknik yang biasanya kalau mau lulus tuh disuruh ngasih 10 sertifikat atau lebih gitu sekalian. Itu kan salah satunya bisa dipakai.
0: Oke, ini tema kita ini belajar melampaui ruang kuliah. Bagaimana keaktifan di luar kelas membuka peluang bagi mahasiswa. Ini betul. Artinya apa nih dari tema ini?
1: Bagaimana cara kita membuka peluang tapi di luar dari
0: akademik tadi ya?
1: Ya, di luar akademik. Kalau kita sebagai mahasiswa nih, kalau di kelas mungkin kita belajarnya kayak sekedar nilai ya. Tapi kalau misalnya kita ikut organisasi atau kita join volunteer sebagainya, kita bisa dapat pengalaman lain dan betul. Banyak peluang yang bisa kita dapetin di organisasi. Jadi banyak yang mungkin kita nggak dapetin di kelas tapi di organisasi itu kita bisa dapetin banyak pengalaman-pengalaman gitu.
0: Oke, berarti istilah itu kayak penting banget ya untuk teman-teman tuh berorganisasi begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, kalau menurut Nawab. Oke, Nawab. Apa sih manfaat terbesar yang didapat mahasiswa ketika aktif di himpunan atau organisasi kampus gitu? Terutama saya, kamu juga ya.
2: Kalau dari saya sendiri tuh public speaking-nya lumayan bisa membantu cara kita menjadi leadership itu juga, terus cara kita ngatur-ngatur anggota, bagaimana itu kan soft skill yang bisa kita dapatkan untuk betul. Kita bekerja nanti.
0: Ini kan kamu jadi ketua ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Kayak kamu ditunjuk sama teman-teman yang lain atau kamu kayak menyodorkan diri, dan yang pasti kamu tuh ngerasa kayak jadi beban gak sih ketika jadi ketua gitu? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu langsung diberi amanah menjadi ketua gitu?
2: Waktu itu saya menyodorkan diri ingin menjadi ketua pelaksana BAFES ini, yaitu proker utama. Waktu terpilih waktu itu lumayan deg-degan sih kan. Ya terus itu kan emang rencana saya untuk ingin belajar lebih untuk leadership dan lain-lainnya. Kalau ngerasa beban sih mungkin bisa di dilalui kakak. Kalau saya megang prinsip yaitu kalau sudah dadu dilempar ya sudah.
0: Iya, udah terjun ya, pokoknya harus apa? Harus serius gitu ya. Nah, kalau panggilan siapa nih?
1: Anis.
0: Anis ya. Kalau Anis ini sebagai bagian dari panitia juga tadi.
1: Kalau apa? Aku wakil bendahara pelaksana.
0: Wakil bendahara gitu. Tantangan apa sih, Nis, yang paling besar dalam mengelola sebuah event mahasiswa gitu?
1: Ini event ya, bukan sebagai bendahara gitu.
0: Sebagai bendahara, sebagai kamu bendahara juga untuk mengatur eventnya gitu.
1: Kalau untuk aku ya, kalau bendahara itu paling susah itu megang uang ya. Soalnya kan kita setiap hari.
0: Kenapa hilap ya? Takut hilap ya?
1: Maksudnya kan kita kayak kan dikasih uang pegangan tuh kan banyak ya.
0: Iya benar.
1: Nah kadang kan kalau misalnya ada anak dekor atau anak acara gitu mau beli barang itu pasti kan ke aku.
0: Benar.
1: Nah itu tuh setiap pembelian itu pasti selalu aku hitungin
0: ya,
1: harus
0: dicatat
1: pengeluaran pemasukan dan harus balance kan. Jadi kadang deg-degan sendiri megang uang orang gitu.
0: Oh,
1: takutnya
0: juga. Takut hilap ya. Takutnya nanti ada cilok lewat ada baju bagus nih. Ini ada duit, ini nih organisasi.
1: Betul. Terus mungkin kayak komunikasi ke anggota-anggota yang lain sih. Kadang kan kalau misalnya kadang tuh ada anggota yang misal kita suruh jangan lupa kalau misalnya mau beli konfirmasi dulu gitu.
0: Kadang
1: tuh mereka gak langsung konfirmasi, langsung beli-beli aja gitu. Kan kita gak bisa kayak gitu.
0: Iya, tapi nombok nanti ujungnya
1: Betul,
0: gak masuk catatan gitu ya. Betul,
1: harus ada
0: ACC ya.
1: Juga kan. Gak bisa langsung beli-beli aja. Jadi kayak mungkin komunikasinya itu sih. Ke anggota-anggota panitia yang lain gitu.
0: Tapi kalau kamu melihat tergabung dari organisasi ini, apa sih manfaatnya, Nis?
1: Banyak banget yang aku dapetin sih di organisasi, terutama HMJ, Himpunan Jurusan Administrasi Bisnis ya. Kayak aku dapetin soft skill, kayak aku belajar tentang leadership, terus kayak manajemen waktu, kayak komunikasi ke orang-orang. Terus banyak banget yang kayak aku juga bisa dapet relasi banyak gitu. Kalau misalnya aku gak ikut himpunan, mungkin teman-teman aku sebatas teman kelas, teman kuliah aja.
0: Betul.
1: Tapi kan aku ikut himpunan, aku bisa dapet teman-teman banyak banget dari jurusan, dari prodi manajemen bisnis, dari prodi bisnis digital, gak cuma prodi aku aja gitu. Dan kakak-kakaknya juga membantu banget, helpful. Bener-bener aku bersyukur banget bisa join di HMJ gitu.
0: Kalian satu kelas ya? Satu jurusan pasti ya?
1: Iya, satu jurusan.
0: Satu
1: tapi
0: kelas?
1: beda kelas.
0: Oh, beda kelas.
2: Beda prodi juga.
0: Tapi ini proker kalian ya?
1: Betul.
0: Berarti ini ada nilainya gitu ya?
1: Ada.
0: Nah, ini gimana nih? Seberapa besar sih kegiatan di luar kelas ini membantu mahasiswa untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim gitu? Dari Nawab dulu nih.
2: Lumayan besar ya kak, contoh aja relasi-relasi yang seperti yang kita bisa nyebar sponsor, bisa ngobrol langsung sama misalnya pitching langsung sama direkturnya, kita bisa langsung ngobrol cara ngobrol, terusnya public speaking, terus misalnya dipanggil kami ada juga yang narasumbernya Pak Adib Ubaidillah itu, itu kami langsung ngobrol langsung kepada sekretaris perusahaannya waktu itu kak, itu kan mengasah skill juga caranya
0: kita
2: ngobrol.
0: Bisa kenal, bisa dekat sama orang-orang besar tuh kayak sesuatu yang membanggakan ya.
2: Iya, membanggakan diri sendiri.
0: Karena tidak semua orang bisa guys.
2: Benar
0: ya.
2: Benar sekali.
0: Kalau dari Anis gimana Anis?
1: Besar banget sih kayak
0: sebesar
1: kita,
0: apa?
1: Kita bisa kenal sama dosen, kadang bisa ketemu wadir langsung Tapi kalau birokrasi pasti ketemunya ke wadir, ke kemahasiswaan. Ya mungkin gak semua orang tuh punya peluang gitu. Kalau nggak ikut organisasi belum tentu gitu bisa ketemu, terus bisa ketemu orang-orang hebat juga kayak sponsor kan kita. Kalau kita nyebar sponsor, bener tadi kata Nawaf, kalau misalnya pitching itu kita harus pitching langsung depan orang pentingnya. Kayak kemarin kan ada yang ke Pegadaian itu, kita langsung pitching langsung di depan
2: yang tertinggi lah.
1: Ya direkturnya,
2: direkturnya
1: gitu.
2: Antar sekretaris.
0: Nah, mungkin banyak juga nih mahasiswa tuh kayak masih ragu untuk ikut organisasi gitu ya. Takut gak bisa ngomong juga atau takut nanti aduh gimana sih nanti bisa koordinasi sama teman-teman yang lainnya gitu kan. Apa nih yang biasanya menjadi penyebabnya menurut kalian berdua nih?
1: Penyebab takutnya ya kak?
0: Iya.
1: Ya mungkin menurut aku
0: takut salah ya.
1: Mungkin menurut aku ya mereka gak mau mencoba aja sih. Dulu juga aku awalnya mau masuk organisasi juga aku takut gitu. Kayak ah nanti sibuk banget, atau kayak ah nanti aku gak bisa manajemen waktu nih. Terus iya, kayak gak bisa bergaul gitu. Tapi ternyata enggak. Menurut aku selama Kepunan. Kita jadi mahasiswa ini jangan pernah takut buat coba hal baru gitu.
0: Iya betul.
1: Karena
0: mungkin kalian juga dulunya kayak takut juga ya.
1: Iya benar, takut.
0: Minderan, iya manusiawi lah ya. Orang yang gak pernah ngomong di depan mic, betul. Di depan orang banyak gitu. Ketika ya kalau bukan kita siapa lagi sih yang bisa ngerubah diri kita gitu ya. Kapan lagi gitu.
1: Motivasinya harus datang dari diri sendiri juga kan. Soalnya aku juga gak nyangka kalau misalnya bakal jadi panitia inti di BAFES ini. Aku pikir kan dulu aku cuma bakal kuliah aja lah, kuliah aja. Taunya ternyata
2: masih kupu-kupu ya Nis.
1: Ternyata taunya bisa duduk di sini juga.
0: Oke. Nah ini dalam kegiatan dari BAFES ini ya, apa nih yang menarik yang bisa diikuti oleh pengunjung selama BAFES ya? Selain tadi kan ada beberapa perlombaannya, nanti kita bakal detail lagi secara rinci tamang berdua. Tapi secara garis besarnya begitu ya, apa yang menariknya gitu? Karena kan biasanya tuh kayak ada perform bandnya atau mungkin hadiah-hadiah yang lain gitu, atau mungkin yang lainnya silakan apa nih?
1: Kalau tahun ini kita ada band juga ya, perform band.
2: Band dari simfoni.
1: Dari simfoni Polstri. Terus kita ada penampilan flash mob.
2: Iya, flashback dari mahasiswa himpunan jurusan administrasi bisnis. Dan juga kita ada vokal dari salah satu administrasi bisnis. Ada monolog juga di sana. Dan juga salah satunya itu ada
1: tari.
2: Iya, tari juga.
0: Tari itu perform aja atau kompetisi?
1: Perform.
0: Oh, perform. Okay.
1: Tapi gak monoton jadinya kan. Acara kita gak cuma seminar,
0: break dulu,
1: gak cuma lomba. Tapi breaknya juga lumayan banyak. Ada perform band, tilawah,
2: ya,
1: terus juga ada penampilan vokal, ada penampilan monolog. Jadi
2: penampilan puisi juga nih.
1: Iya, ada penampilan puisi juga. Jadi enggak cuma seminar-seminar aja, tapi banyak penampilan yang bisa dinikmati oleh penonton dan
0: gak
1: pastinya enggak
0: ya?
1: Bakal bosen sih, enggak bakal bosen. Apalagi nanti ada flash mob ya dari angkatan kita di hari kedua. Kita bakal flash mob bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng di sela-sela
2: kegiatan.
0: Wah, seru banget sih teman berdua kamu buat aku ya.
1: Betul.
0: Oke, kita break dulu ya.
1: Boleh.
0: Dan juga teman berdua kita live YouTube dari Perdua RI Palembang. Silakan kalau kamu mau nanya boleh banget bisa live chat di YouTube di Perdua RI Palembang, atau juga kamu bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Perdua FM Palembang, teman terbaik kamu.

Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria Taman Pro 2 dan aku masih bareng Anis dan juga bareng Nawab, Teman Pro 2. Ya, kita masih ngobrolin Teman Pro 2 seputar event mereka nih. Boleh di spill lagi ke Teman Pro 2 untuk eventnya apa aja?

0: aja. Terus syaratnya gimana nih setiap perlombaannya gitu? Silakan dari Pak Ketua.
1: Mau mulai dari
0: Nawab. Dari Nawab, boleh
2: Nawab. Kami juga ada seminar dan juga lomba. Uh-huh. Untuk seminarnya kami mulai pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Agustus.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Untuk lomba itu dengan seminarnya Bapak Adib Ubaidillah salah satu
1: sebagai pematerinya.
2: Ya, dan okay. juga yang pemateri kedua yaitu Putri Ayu.
1: Putri Ayu influencer ya?
2: Iya, influencer Betul. Palembang.
0: Oke, okay. terus?
2: Terus kalau untuk lomba itu ada lomba cerdas cermat. Lomba nasional cerdas cermat ini itu pendaftarannya dibuka dari tanggal 27 sampai 30 Agustus. Nanti akan dimulainya itu technical meeting di tanggal 11 dan juga acaranya itu tanggal 17 untuk presentasinya. Terus ada juga lomba nasional cerdas design. Cermat.
1: Tadi kan udah. Ya. Desain poster.
2: Desain poster. Kalau untuk desain poster ini kami full online di mana nanti dibuka pendaftaran dari tanggal 27 sampai 30 tanggal 30 Agustus. Ini nanti full online di mana nanti mengirimkan melalui Google Drive yang akan
1: Google
2: ditampilkan
1: Drive.
2: Dan juga untuk HTM-nya dari lomba cerdas cermat itu tadi
1: 25.000 per karya dan maksimal peserta itu cuma bisa ngirim 3 karya maksimalnya.
2: Ya, itu untuk desain poster.
1: Untuk temanya kita punya keberagaman budaya Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi untuk tema disesuaikan aja, tapi kita nggak boleh plagiat ya.
2: Iya benar sekali, apalagi menggunakan
1: AI. Walaupun zaman sekarang udah canggih banget, tapi untuk lomba jangan dah.
0: Iya.
1: Tuh.
0: Itu tema tadi apa temanya?
1: Keberagaman budaya Indonesia.
0: Oke. Jadi
2: terus
0: itu ya.
2: Terus satu lagi itu lomba internasional esai
1: competition.
0: Ya. Oke, itu gimana tuh?
2: Kalau itu kami mengundang dari universitas luar juga di mana agar terjadinya internasional
1: universitas dari luar
2: universitas
1: negeri.
2: Universitas luar negeri dan juga dalam negeri juga.
0: Oke.
2: Okay. Itu untuk pendaftarannya di tanggal 27 sampai di tanggal 30 Agustus.
1: Agustus.
2: Untuk ATM-nya itu di 75.000. 75.000 ya?
1: Ya betul.
2: Atau
1: 65.000.
2: 65.000 salah.
0: Tuh. Korupsi nih mereka berdua nih, korupsi 10.000 ya.
1: Enggak.
0: Lupa ya.
1: 65.000 saking banyaknya.
0: Saking banyak lombanya betul. Juga ya. Oke. Okay. Tapi itu apa nih untuk perlombaan seperti apa sih kalau esai gitu?
1: Kalau esai itu dia? Kita wajib pakai bahasa Inggris ya?
2: Iya, karena internasional tadi.
0: Dia tuh kayak apa? Kayak
1: karya tulis.
0: Oh, karya tulis. Oke.
1: Okay. Terus
2: itu dengan temanya
1: SDGs, Sustainable Development Goals.
0: Oke. Okay.
1: Jadi SDGs kan ada 17, itu boleh milih dari 17 itu mau bikin
2: satu
1: yang mana?
2: Atau dua.
1: Mau SDGs 1, mau SDGs 4, mau SDGs 15 juga enggak apa-apa, yang penting masih masuk ke dalam relevansi SDGs.
0: Oke. Okay. Ya itu teman berdua ya. Tapi kalau buat hal-hal apa sih yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh para peserta nih, calon-calon peserta itu udah ada belum?
1: Yang paling penting sih kecurangan ya. Kalau ya. Apalagi yang lomba-lombanya itu online kayak ya, desain poster, terus
2: cerdas cermat juga.
1: Lomba cerdas cermat juga kita pakainya ketentuannya itu dua device ya. Jadi satu
2: aplikasi Quizy.
1: Jadi satu nanti HP-nya itu dipakai buat Zoom,
0: okay.
1: terus satu lagi dipakai buat lomba.
2: Ya,
1: karena kita
2: sekali.
1: Online jadi kita meminimalisir gitu. Kecurangan itu salah satunya kita pakai Zoom.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi kan kayak poster tadi kan ini katanya tidak jangan ngikutin AI gitu.
2: Ya,
0: terus gimana nih cara-cara panitia atau cara dewan juri tahu nih wah ini kayaknya dibantu AI nih gitu.
2: Sebenarnya kalau dari AI sendiri itu sebenarnya
0: udah kelihatan, ya?
1: Udah kelihatan ya, banget
2: terus
1: sih.
2: Terus juga nanti kami ada menggunakan aplikasi yang pendeteksi AI juga.
0: Oh, sebenarnya. Gitu. Untuk memastikan.
1: Betul, ya. Untuk memastikan memang enggak ada kecurangan.
2: Sama sekali.
0: Betul.
1: Karena kalau dari editan AI sih sebenarnya udah kelihatan
0: udah
1: banget kelihatan ya kalau
0: ya.
1: Itu AI.
0: Tapi kalau untuk kalau buat ide enggak apa-apa sih kali ya.
1: Oh iya, kalau
0: ya,
1: ide emang enggak apa-apa. Kan
0: gitu.
1: AI sebagai
0: tapi
1: inovasi.
0: Jangan ngejiplak
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu teman pro 2 ya. Nah, langsung aja teman pro 2 kalau kamu pengen banget gabung di BAV, silakan ya, bisa langsung menghubungi kemana nih?
1: Kontak personnya ada Nawaf, Nawaf Khatir dan aku, Nisrina Syahira.
2: Itu di Instagramnya BAV ya. _Polsri 2026.
0: Aha,
2: di Instagramnya ada Linktree yang bisa untuk ada CP, guidebook, serta link pendaftaran seminar dan
1: betul. Semuanya ada. Udah lengkap di sana.
2: Di Linktree semua.
1: Okay. Makanya jangan lupa ikut BAFES ya guys.
0: Ya harus ya.
1: Betul. Benar sekali. Betul. Karena bakal seru banget ya, aku yakin pasti maba-maba juga pasti pada enggak sabar.
2: Iya benar sekali.
1: Kemarin kita sempat ketemu maba kan waktu logistik ya.
2: Iya.
1: Itu pada nanya-nanyain itu kayak ada acara apa aja Kak nanti kira-kira.
0: Okay.
1: Kita jelasin deh bakal ada BAFES segala macam. Jangan lupa datang ya itu.
0: Okay. Kan dua hari acaranya ya.
1: Betul.
0: Ya, boleh teman-teman kayak rounddownnya dijelaskan jam-jamnya gitu.
1: Kita tanggal 17 sama tanggal 18 September. Kalau untuk tanggal 17 itu kita kegiatannya lomba ya, lomba-lomba.
2: Iya benar sekali, diawali dengan pembukaan dan juga ada flash mob dari mahasiswa mahasiswa jurusan administrasi bisnis. Dan juga setelah itu ada lomba, yaitu lomba cerdas cermat, lomba esai dan juga lomba
1: desain poster.
2: Desain poster di barengan. Kalau untuk tanggal 17 sendiri itu ada untuk seminarnya juga dan juga pengumuman lomba dari pemenang juara tersebut.
1: Ya, berarti di hari yang sama ya pengumuman lombanya.
2: Iya, tanggal 18 itu.
1: Betul.
2: Tanggal 18 juga ada vokal juga, ada
1: monolog,
2: band, simfoni, monolog, puisi.
1: Itu bakal gong banget ya kayaknya.
2: Iya benar sekalian nih.
1: Bakal rame banget tuh.
0: Sama penutupan juga ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Okay. Sama awarding ya. Kalau boleh tahu juga nih, boleh guys display nggak sih hadiah-hadiahnya gitu?
1: Kayaknya nanti dulu deh.
0: Nanti ya, karena belum lengkap ya.
1: Ya yang paling penting yang pasti tuh bakal gong
0: hadiah. Iya benar sekali.
1: Betul. Gak bakal nyesel kalau kalian ikut BAFES. Ini tenang aja guys, tenang aja.
0: Oke. Okay. Nah, ini teman-teman kalau bagaimana sih teman-teman dari organisasi mahasiswa ya dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi ya di era digital ini gitu.
1: Ya kayak kita di organisasi pun kayak kemarin aku sempat ikut lomba mini iBag ya yang diselenggarain sama Himpunan Jurusan Administrasi Bisnis. Itu salah satunya aku bisa mengembangkan kemampuan aku. Kemarin aku ikut lomba bisnis plan.
0: Betul.
1: Okay. Padahal aku niatnya cuma ikut organisasi, tapi malah ternyata aku bisa mengembangkan kemampuan aku di situ. Alhamdulillahnya kemarin aku juga dapat juara 3 lomba bisnis plan. Dan itu pun aku gak nyangka kayak, wah ternyata banyak ya pengalaman yang bisa aku dapetin di organisasi. Yang aku pikir aku cuma bisa ngembangin soft skill aku aja kayak komunikasi dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ternyata aku bisa ngembangkan kemampuan dan minat aku. Nah, aku aja baru kalau misalnya aku bisa loh gitu. Betul. Okay. Kalau aku nggak ikut organisasi kayaknya
0: gak
1: aku nggak bakal
0: ya,
1: tahu
0: gak bisa,
1: gitu.
0: Ya. Kalau apa gimana, Pak?
2: Kalau aku sendiri itu untuk sebenarnya kalau pengalaman itu mungkin menambah relasi juga sih kak. Terus kalau misalnya public speaking juga seperti yang tadi dikatakan atau leadership. Terus juga dari himpunan mahasiswa jurusan administrasi ini kan saling ngerangkul kak. Bagaimana kita caranya ngobrol sama kating. Atau misalnya kalau misalnya kita ada yang bingung-bingung nih di jurusan atau gimana dosen ini atau gimana itu kita bisa langsung tanya ke cutting sendiri kak.
0: Okay.
2: Jadi
1: betul.
2: Ada relasi yang untuk
0: betul
2: tahu.
0: Di apa dan memang saling merangkul ya
1: betul.
0: Yang paling penting
1: saling
0: ya
1: saling merangkul banget kekeluargaannya tuh dapat banget
0: ya. Betul banget teman perdua ya. Oke okay, guys terakhir mungkin apa sih pesan-pesan ke teman-teman perdua harapannya buat apa BA Face-nya atau juga mungkin kalian nih kasih pesan juga ke teman-teman di luar sana atau mahasiswa yang kayak masih belum berani buat melangkah, kayak belum berani buat mencoba hal-hal yang baru dan tidak hanya belajar dalam ruangan itu gitu. Silakan.
1: Kalau aku buat BA Face nanti ya 2026, semoga acaranya bisa lancar.
0: Amin.
1: Sukses. Sponsornya gacor gitu. Terus kayak acaranya makin meriah dan semoga di tahun-tahun selanjutnya juga semakin sukses ke depannya. Kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang masih takut buat coba hal baru, kalian kesampingin dulu rasa minder kalian ya, kalau menurut aku. Karena yang paling penting itu kalian yakin sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh bisa. Betul. Kayak aku juga dulu awalnya aku takut mau masuk organisasi. Okay. HMJ, tapi aku kesampingin dulu rasa takut itu. Jadi aku kayak Aku yakin aku bisa dan aku bisa berkembang. Betul. Selama di himpunan. Dan betul, ternyata benar. Yang paling penting itu kita jangan pernah takut coba hal-hal baru. Gak harus organisasi sih. Menurut aku kayak kita ikut lomba, kita ikut volunteer, kita ikut kegiatan-kegiatan kampus, itu tuh kita udah termasuk keren banget. Kamu mau ngelawan rasa takut. Betul. Kamu itu. Dan aku gak ada salahnya buat kita coba itu, karena gak ada yang sia-sia.
2: Iya benar sekali.
1: Betul. Kalau dari Nawal,
2: jangan takut untuk mencoba, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa mau masuk himpunan atau organisasi, masuk aja, jangan takut. Kita di sana bisa dapat relasi. Betul. Saling rangkul dan lain-lainnya. Mungkin apalagi untuk lomba-lomba boleh diikuti, itu bisa jadi untuk sertifikat digunakan untuk kita bekerja nanti. Betul. Atau nambah-nambah relasi.
0: Betul. Nambah pengalaman.
2: Iya. Ya,
0: nambah ilmu paling penting. Iya.
1: Nambah ilmu sih yang paling penting. Kita ikut organisasi aja kita udah dapat banyak ilmu. Benar. Apalagi kita ikut lomba kan.
0: Benar sekali. Ini bekal buat nantilah setelah kuliah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, teman berdua, sekali lagi, ini belajar di bangku kuliah memang penting banget, tapi pengalaman di luar kelas seringkali menjadi bekal yang tak kalah berharga juga. Betul. Gitu ya. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi teman-teman Pro 2, mahasiswa yang berani aktif, memperluas relasi, mengasah kemampuan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Tentunya sampai jumpa di BA Fest 2026. Karena peluang besar sering dimulai dari langkah kecil yang berani kita ambil gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Thank you buat Ani.
1: Sama-sama.
0: Thank you
1: kakak.
0: Juga buat Nawab. Sukses sama-sama buat BA Fest 2026-nya. Dan teman Pro, jangan lupa kamu pantengin terus Instagramnya di
2: BA Fest_polsri2026.
0: Terima kasih ya, sampai jumpa, dadah. Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

101,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ada Atta, Aurel Krisdayanti, Lenggong, Geni Faruk, Sandiaga Uno di Sisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Jadi aku muterinnya memang momen 17 Agustus, teman Pro 2 Agustusan. Biar lebih semangat buat kita mempersiapkan untuk di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kalau dilihat sekarang nomor 2 udah banyak banget di beberapa, kalau kamu lihat di seputaran Jakabaring atau di seputaran jalan-jalan yang kamu lewati, itu pedagang bendera musiman mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan utama di kota Palembang. Jadi emang mereka memanfaatkan momentum perayaan kemerdekaan untuk mencari tambahan penghasilan dengan menjajakan bendera, umbul-umbul hingga berbagai atribut bernuansa merah putih ya. Jadi para pedagang, kalau kamu lintasi di protokol kayak Jalan Merdeka, Jalan Gubernur Haji Bastari, Demang Lebar Daun, pokoknya yang rame lah gitu ya. Jadi emang setiap tahunnya pedagang musiman ini mulai berjualan sejak akhir Juli sampai menjelang 17 Agustus. Sebagian besar dari mereka juga mengaku hanya mengandalkan momen hari kemerdekaan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Sasa aja tawang Pro 2 ya.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

BTS ya. Jadi mereka memutuskan memboikot ajang penghargaan musik ini, Tamam Pro 2 ya. Jadi dilihat Tamam Pro 2 ketika BTS memboikot dari pihak Recording Academy Grammy ini, menuai kecaman ya dari publik Tamam Pro 2 karena mereka ini menghapus beberapa video atau penampilan BTS dari situs web resmi Grammy gitu. Jadi kalau dilihat Tamam Pro 2 rekaman video penampilan panggung langsung saat BTS membawakan lagu Dynamite pada 2021 dan Butter pada 2022 itu hilang ya, nggak ada lagi Tamam Pro 2 dan nggak bisa lagi diakses di portal resmi mereka gitu. Jadi meski klip tersebut masih tersedia di salon resmi milik grup, aksi penghapusan di situs Grammy memicu amarah penggemar global. Jadi pihak Recording Academy, seperti diberitakan oleh Korea Times, belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penghapusan tersebut. Jadi penghapusan video menyusul pernyataan bersama ketujuh member BTS pada 29 Juli kemarin. Jadi mereka mengkonfirmasi gak bakal mendaftarkan satu karya pun atau satu karya musik mereka untuk ajang 69 tahun Grammy Award yang rencananya bakal digelar di 7 Februari 2027. Jadi aksi boikot mereka ini dipicu kemunculan kategori baru garapan Recording Academy, yakni Best Asian Pop Music Performance. Jadi kategori diumumkan ini hanya 2 bulan sebelum batas akhir pendaftaran pada 28 Agustus dan mewajibkan lagu yang didaftarkan memiliki setidaknya satu elemen bahasa Asia. Akhirnya mereka tuh kayak memboikot dan pihak Recording Academy juga kayak menghapus langsung seluruh video-video BTS di akun resmi mereka ya. Oke, kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa Tamam Pro 2 ya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan. Sini, kan dulu suruh duduk. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Ya, gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya Allah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Mantra. Dan tadi aku lihat perform Jenny Teman Pro 2 di eventnya, event apa sih? Aku lihat sih di YouTube Teman Pro 2 ya. Jadi mana ya infonya tadi Teman Pro 2 sebentar ya. Jadi keren banget sih performnya Jenny Teman Pro 2. Dan kalau dilihat, pasti kamu belum lihat ya. Kalau lihat, kalau belum lihat ya udah tinggal lihat di YouTube Teman Pro 2

Amerika Serikat. Ya, dalam penampilannya jadi sukses memukau puluhan ribu penonton dengan membawakan 18 lagu. Saya menyanyikan sederet lagu dari album Ruby. Ya juga memperkenalkan 3 lagu baru yang belum resmi dirilis. Itu ada Sweet Touch, Fallen Angel, dan Lock It Down. Jadi prestasi tersebut juga semakin mengukuhkan posisi Jennie sebagai salah satu bintang K-pop paling berpengaruh di kancah global. Jadi Lollapalooza 2026 ia sejajar dengan deretan musisi dunia yang menjadi headliner kayak Charlie XCX, Lord, dan juga Olivia Dean. Ya, ini keren banget Tamam Pro 2. Tapi ada berapa sih K-pop dari Korea? Kalau aku lihat ada Cortis ya. Ada siapa lagi itu Tamam Pro 2 ya. Sekarang udah pukul 17.43 menit Tamam Pro 2. Kita masih di Sore Ceria.

0: Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Pangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Selamat datang kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan kepada Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga dilanjutkan bedu dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan Asuci Al-Quran yang akan dibacakan sore hari ada Surah Al-Hijr yang dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat ke-40 yang akan dibacakan oleh HM Siddiq Al-Hafiz. Pada waktu nanti kita akan kumandangkan Beduk Azan Maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Senin, tanggal 3 Agustus 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: BTS Tamam Pro 2 Swim ya. Dan nanti Tamam Pro 2 di jam 19 atau jam 7 malam kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta ya. Untuk ngikutin seperti biasa sih musik live chat. Nanti artisnya bakal ada Romaria, hostnya bareng Eddie dan Alan ya. Tapi sebelumnya Tamam Pro 2 aku makasih dulu info Pro 2 berikut ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Ria. Dari informasi pertama, pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan semangat kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Puncak peringatan HUT RI akan digelar pada 17 Agustus 2026 melalui upacara kenegaraan. Masyarakat juga dihimbau ikut memeriahkan peringatan dengan berbagai kegiatan dan memasang bendera merah putih. Dari informasi selanjutnya, Komite Seleksi Oscar Indonesia resmi membuka pendaftaran film nasional untuk kategori International Feature Film Award di Academy Award ke-99. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026. Film yang didaftarkan harus telah tayang di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Selain itu, film juga wajib memenuhi aturan promosi dan distribusi yang berlaku. Sekian Info Pro 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.

0: Music Legend.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Legend.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
2: Halo,
3: apa kabar? Oh, baik dong, apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
3: Jangan dong,
0: kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan. Seumuran
1: abangnya, bener.
3: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
3: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
3: Opung, boleh. Banyak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir kayak Riri waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
3: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, superhero, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
3: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
3: pasti
0: musik?
3: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
3: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
3: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, udah segede gini sekarang gitu?
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
3: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
3: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
3: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
1: Bener, keren banget.
3: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
3: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget. Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
3: Betul, rumah model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Parah, mendarah daging itu.
3: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari, tapi kamu dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
3: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
3: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Roma Ria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni ya.
0: Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
3: bener.
1: 24/7 gitu.
3: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Alright. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak.
0: Nah,
2: siapa
0: iya,
2: tahu,
0: iya.
2: Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin
0: nanti
1: musik. Nanti kita dengerin.
2: Abis
1: ini kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay, berarti enggak cuma pasangan
2: gak
0: tuh,
2: cuman
0: berarti.
2: Cuma pasangan
0: ya?
2: Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa.
0: Gitu. Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay, masih ada fun-nya ya tadi.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku
1: pikirnya.
2: Gen Z banget.
1: Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
0: Bisa sih.
1: Kan?
2: Udah itu dulu aja Kak, enggak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh,
0: Bener. Bener. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Oke.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak aku, energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Nih orang ini energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh gak apa-apa.
1: Iya.
0: Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak, ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi gak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, liatnya gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya
2: kayak
1: lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman. pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited
0: pengen jadi nongkrong. Jadi apa
1: enggak? Iya, masa
2: jadi. Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak? Gitu
0: kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut sih gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, ya, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
1: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24 per 7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god. Gitu.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja sama gue.
1: Sharing aja.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Aduh. Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Ini menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi. Ya?
1: Marak terjadi.
2: Karena kan lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow. Bukan
1: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue gak usah ketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong. Gak,
2: itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian mentalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak. Karena udah rame. Udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Langsung
2: viral. Terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, kalau
0: ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay. Sebulan setengah.
2: Ya,
1: lumayan.
2: Menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
2: Udah paham.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin juga gitu.
2: Kebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas
0: enggak? Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Enggak
0: boleh,
2: guys. Enggak
0: boleh, guys. Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trinon. Joki Trinon.
0: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak ini lagi belajar nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan
0: tiba-tiba.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Kayak for no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping
0: gitu. Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya ya tulis aja
2: di notes.
1: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Share.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, Kak, Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Stil. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget. Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Cuma tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya, bener-bener. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya

0: Buka campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
0: Yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
2: Sama netizen.
1: Oke. Bener.
2: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
0: asik
2: deh.
0: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
2: Iya, gak ada namanya. Apa?
0: Thank you kak.
1: Betul.
2: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya?
0: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
2: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
0: Masih kak, ya? Banyak banget kak.
2: Oh serius? Sumpah
0: banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
2: Wah, gokil.
0: Apresiasi buat mereka yang pakai.
2: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
0: Betul,
2: ya?
0: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai nice. Dong.
2: Nice.
1: Harus
2: nice,
1: dipakai.
2: Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
0: Akan
1: atau?
0: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
0: Semoga aja ya kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
0: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama
0: ya,
1: siapa?
0: Yang pastinya Kak Farel.
2: Farel
0: Hilal. Semoga jadi beneran ya kak. Aku udah kontek kan.
1: Oh, yeah.
0: Semoga aja next
1: wow.
0: Bisa.
1: Asum,
0: ya.
2: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
0: Nanti aja kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
2: Emang nggak bisa di pressure ya?
0: Gak bisa. Gak bisa aku udah tekan duluan.
2: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
0: Iya amin.
1: Abang Babas.
2: Abang Babas. Cangcuters
1: mungkin.
2: Oh. Siapa tahu kan?
0: Amin.
2: Kapten Kibil.
0: Kapten
2: Kibil.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan?
2: Iya.
0: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
2: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga
0: amin.
2: Pastinya banyak yang join lah ya.
0: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7 kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Menurut aku pink.
1: Kenapa tuh?
0: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
0: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes. Benar.
0: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku kak.
1: Okay, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
0: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
1: Enggak, karena tapi
0: iya
1: bener kok
0: guys.
1: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
0: Okay, next.
2: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Kenapa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
1: Wow.
0: Padang tuh wah kampungnya mamaku.
2: Oh iya. Serius?
0: Mamaku tuh dulu besar di Padang. Padang Panjang. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Ditungguin tuh.
0: Amin. Langsung
2: disiapin ini ya, tunjang ya.
0: Iya betul.
2: Lu kan ini doyan.
0: Kak jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah aku lagi lapar tau.
2: Laper.
0: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener.
2: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
1: Bener. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
2: Iya.
1: Pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Outfit check.
1: Oh iya benar.
0: Ada tradisionalnya.
1: Ya, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh.
2: Tapi kamu kepikiran nggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
0: Kalau
2: gitu?
0: Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini.
2: Okay.
0: Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip hop atau ke dangdut langsung.
2: itu
0: gas.
2: Romaria album dangdut kita belum pernah lihat tuh.
1: Random.
0: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak.
2: Iya
1: seru.
2: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya.
0: Bang jangan diingetin itu terus dong.
2: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
2: Dengkat. Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya.

0: enak nih di gini nih. Kayaknya enak nih di gini. Sulingnya bagus sih.
1: Aduh, nice.
2: Alright, berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh nggak bisa sepi kan, harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang. Gitu.
2: Benar.
3: Dengan kecentilannya.
0: Makeup centil.
3: Iya. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: bisa gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo cengkok gitu ya.
2: Cengkok itu.
1: Iya, lebih cengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Aku kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu. Gak gitu, lu cari ngarain kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
0: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya dulu. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
1: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: gitu. Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Juga tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan.
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak dengeran.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Dih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih deh Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Idih, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Dari kawasan jalan tadi nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Saatnya jaga malam bareng sama Salvian. Jangan pada galau ya malam hari ini. Jangan banget, karena ini hari Senin, jadi bakal ada rilisan baru yang aku ulas dikit buat teman Pro 2 sampai nanti jam 9 malam. Dan lagu favorit kamu juga bakal aku puterin dong nanti. Jadi kamu tinggal spill aja ke WhatsApp Pro 2 Palembang 0816-1106. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RR Digital. Bisa kamu unduh aplikasinya ya di Play Store atau juga di App Store. Terus juga teman Pro 2 bisa streaming siaran kita melalui website di rri.co.id sambil update beragam informasi terkini. Yang juga mau DM melalui Instagram, boleh banget. Jangan lupa di follow juga ya, di Pro 2, duanya angka RRI Palembang, teman Pro 2. Hari ini hari Senin, mungkin banyak yang lagi pada kesel atau capek mengalami aktivitasnya di awal pekan ini teman Pro 2. Dan semoga aja banyak di antara kamu walaupun yang pada capek banget ditemenin sama Pro 2 FM Palembang, kamu bisa sedikit merasa santai dan tenang teman Pro 2 di awal bulan Agustus. Ditus ditemenin dulu deh sama lomba sihir di seberang.

0: 땡기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kalau mau rilis sign baru teman Pro 2, untuk jadi rekomendasi playlist kamu, aku pengen ngajakin kamu ke grup band yang jadi trend center pada zamannya. Kenapa pada zamannya? Jadi ingat banget waktu era-eranya mereka, lagunya lagi hype banget itu, model celana, ban pinggang, baju kaos sampai rambut. Oh ya, gelang jangan lupa, itu diikutin semua teman Pro 2. Yap, ngomongin band ungu yang gak kerasa perjalanan karir mereka di dunia musik sudah berjalan 30 tahun lamanya. Dan menandai perayaan 30 tahun perjalanan bermusik mereka, ada single baru dari ungu yang dirilis pada 31 Juli kemarin teman Pro 2, Utara Selatan. Nah, lagu ini sendiri udah ada di berbagai DSP. Dan ini juga menjadi pembuka rangkaian perayaan 3 dekade karir ungu di industri musik Indonesia, ya. Jadi kalau ngomongin lagu Utara Selatan, ini ceritanya tentang dua insan yang masih saling mencintai tapi gak mampu lagi berjalan ke arah yang sama. Aduh, kayaknya sekarang lagi banyak ya mengalami problematika seperti ini dalam hubungan sepertinya. Udah banyak aku temuin lagu yang kisahnya seperti ini. Jadi kalau menurut Enda dalam keterangan resmi rilisnya, menurut Enda tuh biasanya dua orang yang masih saling mencintai, mereka itu kadang ya mempunyai arah hidup yang berbeda, sehingga akhirnya mereka mau tidak mau harus menerima bahwa melepaskan bukan berarti mencintai, berhenti mencintai gitu. Makanya Utara Selatan ya. Kamu kemana, aku kemana. Dan ini juga menjadi satu lagu yang mencoba ngasih ruang agar masing-masing itu bisa merefleksikan perjalanan hidupnya, melanjutkan perjalanan hidupnya masing-masing. Dan mereka pakai arah simbol mata angin ya, utara selatan. Utara sama selatan kan emang beda banget kan, sama kayak timur sama barat kan. Jadi ini jarak emosional yang lahir dari perbedaan sudut pandang, prinsip, pilihan hidup yang semakin sulit untuk dipersatukan. Kalau ngomongin dari sisi musik, aku sempat baca komentar lupa. Pokoknya banyak yang ngasih apresiasi positif. Jadi banyak juga yang bilang kayak gini, penggemar-penggemar ya. Mereka bilang ini adalah ungu yang kembali pada warna musik mereka. Okay. Kalau mungkin teman Pro 2 juga ngikutin perjalanannya ungu dari awal, mungkin akan ngerasa familiar banget. Wah, ungu kembali lagi ini ya. Aransemen pop rocknya dipaduin sama lirik yang sederhana tapi emosional, bikin kamu mulai kerasa kembali lagi nih ke era-era ungu pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi Pasha Ungu sendiri juga ngaku kalau sebenarnya aransemen ini memang mereka bikin untuk membawa pendengar itu kembali bernostalgia teman Pro 2 ke warna musik ungu ya. Jadi dari aransemennya aja udah kedengeran banget. Dan perilisan Utara Selatan ini juga jadi bagian dari perjalanan 30 tahun ungu. Dan nantinya mereka juga akan mengadakan konser tanggal 30 Oktober 2026. Konsernya itu bertajuk Waktu Yang Dinanti Final Chapter. Jadi ini salah satu single yang jadi pembukanya teman Pro 2 ya. Okay, Utara Selatan spesialnya dari ungu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Berikutnya tahun 2002, aku punya lagu dari penyanyi asal kota Bandung, Aditya Sofyan, yang dia tuh emang sering banget kalau ngerilis lagu tuh ramah banget di kuping deh. Dan kali ini full dengan akustikan. Ada satu lagu yang sebenarnya adalah lagu lama disimpan kurang lebih selama 15 tahun. Nyimpen lagu 15 tahun terus diperkenalkan ke publik di tanggal 29 Juli kemarin ya. Don't You Dare Touch My Kerupuk, itu dia judul lagunya. Jadi ini adalah sebuah lagu yang bisa dibilang unik banget ya. Lahir dari pengalaman personal yang sederhana milik Aditya Sofyan. Terus kalau kamu dengar ini agak-agak sedikit emosional teman Pro 2, melankolis juga yang jadi ciri khas musikalnya Aditya Sofyan. Kamu suka kerupuk gak? Kalau kamu suka, kayaknya bisa jadi entemnya kamu ya. Don't you dare buy kerupuk. Misalnya beli nasi goreng nih. Beli nasi goreng terus gak taunya kerupuknya kurang satu gitu. Terus ada temen kamu yang gini, mau ngambil kerupuk kamu. Oh, don't you dare touch my kemplang. Nah, jadi ngomongin lagu ini, sebenarnya adalah sebuah lagu yang kisahnya tuh deket ya sama keseharian banyak orang. Karena kalau kita bilang orang Indonesia tuh kurang afdol gitu kalau makan tuh gak pakai kerupuk. Ya gak sih, apalagi kayak di Palembang. Yakin deh, kamu ke rumah tiap orang Palembang tuh pasti ada kerupuk, aka kemplang gitu ya kalau di Palembang. Dan inspirasi ini ternyata muncul dari lagu ini ya, ketika Aditya tuh masih kerja sebagai karyawan di sebuah agensi kreatif. Dan pada waktu itu dia tuh kesel banget karena kerupuk yang harusnya tuh jadi pelengkap makan siangnya dia tuh terlupakan gitu. Nah, ini sebuah pengalaman sederhana yang kemudian berkembang jadi sebuah ide lagu. Dia menggabungkan humor sama perasaan kehilangan gitu ya, bayangin. Walaupun ceritanya yang diangkat ini tidak biasa, ada gitu ya, don't you dare touch my kerupuk. Tapi Aditya Sofyan, dia tetap setia sama pendekatan musikal yang selama ini melekat banget ya sama identitasnya dalam memproduksi sebuah musik. Melayu di akustik, melankolis, don't you dare touch my kerupuk sendiri, itu kayak jadi sebuah percakapan personal gitu ya antara Aditya sama pendengarnya. Dan kalau mungkin kamu baca judulnya atau dengar judulnya Don't You Dare Touch My Kerupuk tuh kayak woi, marah nih orang nih. Walaupun sebenarnya liriknya tuh jenaka ya teman Pro 2. Terus aransemennya syahdu. Nah, itu dia di komen jadi satu tuh. Dan ngomongin lagu yang disimpan selama 15 tahun ini, ini menurut Aditya Sofyan, ini adalah momentum yang tepat untuk dirilis ya, dengan kualitas produksi yang lebih matang. Makanya dia baru pede buat ngeluarin karya ini sekarang. Dan sentuhan musikalnya relevan lah sama perjalanan artistiknya Aditya Sofyan saat ini ya. Dan perilisan Don't You Dare Touch My Kerupuk ini jadi ruang nostalgia juga untuk orang-orang yang emang setia banget ngikutin perjalanan musiknya Aditya Sofyan sejak awal karirnya ya, mulai dari lirik yang personal, melodi yang menenangkan, apalagi dan cara bercerita. Ini juga jadi sebuah pengingat ya atas hal-hal kecil dalam kehidupan yang seringkali justru paling berkesan untuk dikenang teman Bro 2. Kayak dia menceritakan tentang langit yang di salah satu kota di Australia ya. Dan ya udah langsung aja deh kalau gitu teman Pro 2, ini kalau mau diceritain panjang banget. Dan spesial buat kamu yang gak bisa makan kalau gak pakai kerupuk, wajib hukumnya ada kerupuk. Tapi seringkali ketika kamu udah selesai makan, kamu baru sadar kalau ternyata kerupuknya belum disentuh sama sekali.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

sendiri Tuan Pro 2 adalah salah satu lagu dari album yang sebenarnya ini bukan cuma melodinya emosional, karena lagunya tuh menyimpan makna yang mendalam banget sih, tentang proses bertumbuh, melepaskan luka, menemukan kekuatan untuk terus melangkah di tengah berbagai tantangan hidup. Udah ada yang lihat video klipnya belum Tuan Pro 2? Itu sampai The Warning dulu ya, video klip dari video musik dari Pecal ini sendiri Tuan Pro 2. Yap, jadi ngomongin lagu ini adalah lagu yang menceritakan tentang kondisi, menggambarkan ya, tentang kondisi seorang musisi, seorang penyanyi dengan ekspektasi bahwa karya terbaiknya itu harus lahir dari rasa sakit. Jadi sebuah karya terbaik itu biasanya lahir dari rasa sakit. Meskipun emang banyak kisah favorit yang berakhir tragis, tapi tidak membutuhkan sosok penyelamat ya si musisinya ini, karena musik udah jadi tempat buat dia bertahan gitu. Itu kurang lebih ya secara gambaran garis besar lirik dari lagu Petal ini Tuan Pro 2. Dan ini juga sebenarnya selaras sama filosofi di balik judul albumnya Ariana Grande yang menjelaskan bahwa kata petal atau kelopak bunga ini menggambarkan sesuatu yang tetap mampu tumbuh dan berkembang walaupun dia tuh ada di lingkungan yang keras. Dan itu tuh kelihatan banget dari video musiknya. Jadi kalau kamu lihat di video musiknya di apa sih trotoar ya. Itu tuh ini ada sekuntum bunga tumbuh di antara batu-batuan yang keras itu tadi ya. Nah, dari situ udah ada gambaran lah makna dari lagu ini Tuan Pro 2. Tapi kalau menurut Ariana Grande sendiri juga dia bilang lagu ini maknanya bisa berbeda sesuai dengan pengalaman pendengarnya. Dan dia bilang bahwa orang lain bisa menggunakan lagu ini sesuai dengan keinginan mereka, menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri ya. Dan tahu gak sih Tuan Pro 2, kalau kamu simak video musik dari lagu ini, yang paling disoroti ternyata oleh penggemarnya Ariana Grande, mereka bukan ngomongin musik videonya ya, tapi penampilannya Ariana Grande Tuan Pro 2. Banyak yang bilang bahwa mereka mengkhawatirkan kondisi kesehatannya Ariana Grande ya, dan lain sebagainya. Dan setelah lagu ini dirilis pada 31 Juli, muncullah pengumuman kalau Ariana Grande ini dia bakal hiatus setelah nanti dia menyelesaikan turnya Tuan Pro 2. Karena itu tadi ya, banyak yang menyoroti penampilan terbarunya Ariana Grande, apalagi di musik video Petal itu sendiri. Dan salah satu media yang pertama kali melaporkan hiatusnya Ariana Grande yaitu dari mancanegara, dari People. Di sini mereka menerbitkan pernyataan yang dikaitkan dengan perwakilan Ariana Grande yang mana dia akan mengurangi aktivitasnya di depan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya. Itu nanti di awal September ya, baru kelar tournya. Nantinya dia akan menyelesaikan tournya dengan sehat, bahagia, kemudian beristirahat sejenak dari pekerjaan dan penampilan publik yang udah menyebabkan pengawasan publik yang tidak ada henti-hentinya. Jadi karena itu tadi Tuan Pro 2, video musiknya dilempar ke publik, orang bukan ngebahas lagunya, bukan ngebahas makna dari video musiknya, tapi pada fokus sama penampilan terbarunya Ariana Grande yang emang kurus banget sih Tuan Pro 2. Sampai tulang-tulangnya tuh semua itu kayak, wah, nanti kamu bisa lihat sendiri deh. Nggak tahu ya pendapat setiap orang, ataupun juga mungkin banyak yang bilang ini nih Ariana Grande yang mereka khawatirkan, kayak gitu Tuan Pro 2. Nah, karena banyaknya komentar-komentar dari penampilannya Ariana Grande inilah yang akhirnya dia memutuskan untuk hiatus dulu deh nanti setelah menyelesaikan turnya. Tapi ya sudahlah ya, nikmati aja dulu lagu terbaru dari Ariana Grande, juga dari album terbarunya Tuan Pro 2.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

abrazar o abacate.

Memang teman terbaik kamu. Gimana hari Seninnya teman berdua? Yang kalau hari Senin tuh biasanya ada upacara pagi, ada apel pagi, ada briefing pagi, ya. Semuanya udah dilewatin dong untuk hari Senin ini. Besok mulai lagi nih sama aktivitas yang baru. Udah selesai kamu jalanin hari ini, semoga nggak ada penyesalan. Kalau kamu suka mereview apa yang udah kamu lakuin seharian ini, saatnya buat chill dulu deh. Ya, tinggalkan dulu deh yang berbau-bau tugas atau kerjaan. Kalau bisa ditinggalin sih, tapi kalau deadline-nya besok, buruan diselesaiin. Mumpung masih jam 9 loh. Kadang tuh kita kayak yang nunda dulu ya, gara-gara apa coba. Niatnya tuh cuma pengen refreshing bentar, ya, menyegarkan otak bentar aja, buka media sosial gitu. Eh, gak taunya keterusan sejam. Sejam kemudian baru deh ngerjain tugas, gak taunya ya udah jam 10, aduh ngantuk banget nih, ya tidur. Akhirnya kayak dikejar-kejar ya besok paginya teman pro 2. Jadi emang ketika kita buka media sosial itu tuh sadar gak sadar sih. Apalagi semakin lama algoritma semakin membawa kita ke arah yang wah ini dia suka nih, kasih lagi nih. Oh sepertinya dia suka konten ini, kasih lagi nih teman pro 2. Nah, ngomongin media sosial, mungkin kalau kamu rindu sama media sosial yang lebih personal, terus juga nggak terlalu mentingin yang namanya algoritma gitu ya, tahun pro 2. Mungkin kamu bisa nih nungguin yang satu ini, karena melalui sebuah dokumenter, media sosial populer di era 2000-an, yaitu bukan Friendster, bukan Pet, MySpace, ya, garapan dari Tommy Avalon bareng bareng sama Chris dan tim Vanderhoek. Mereka tuh ngungkapin bahwa lagi mengembangkan versi baru dari platform yang jadi raja media sosial di era 2000-an. Jadi dari dokumenter yang dipublish, Vanderhoek bersaudara ini bilang kalau MySpace itu pengen diposisikan sebagai alternatif dari platform media sosial lain yang sekarang tuh dinilai terlalu bergantung sama algoritma ya. Nah, karena menurut mereka media sosial saat ini kan lebih fokus tuh ngejar engagement dibandingkan dengan ngebangun interaksi yang benar-benar autentik antar pengguna. Kalau kamu ingat mungkin kayak pakai Pet misalnya atau Friendster ya, nggak ada tuh algoritma atau konten-konten apa gitu, semuanya tuh pure murni dengan orang-orang yang kamu tuh memang benar-benar pengen terhubung gitu ya, interaksi dengan orang-orang benar-benar yang kamu pengen berinteraksi. Makanya versi terbaru dari MySpace ini nantinya diklaim bakal ngasih kontrol yang lebih besar ke kamu sebagai penggunanya buat nentuin nih konten apa sih yang pengen kamu lihat, orang-orang yang ingin kamu ikuti ya, daripada menyerahkan semuanya kepada algoritma. Dan kalau mungkin ada yang belum familiar sama MySpace, nah ini adalah sebuah platform yang diluncurkan di bulan Agustus tahun 2003. Wah, aku baru lahir tuh kata Gen Z. Nah, ini diluncurkan oleh Tom Anderson sama Chris DeWolf di Los Angeles tahun 2002. Dan platform ini tumbuh pesat banget ya, sampai mereka tuh jadi sampai jadi situs yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat tahun 2006, dan bahkan mengungguli Google. Dan kalau mau dilihat masa kejayaannya, MySpace pada waktu itu punya lebih dari 100 juta akun yang terdaftar dan jadi wajah media sosial di pertengahan era 2000-an. Karena dia punya daya tarik tersendiri ya. Kamu tuh bebas dalam mengubah tampilan profil kamu pakai HTML, terus juga pasang lagu otomatis diputar ketika profilnya dibuka. Ada fitur top friends yang memungkinkan kamu untuk nyusun nih daftar teman terdekat ya. Spesial banget dong kalau kamu terpampang nyata di situ di sudut sebelah mana ya. Terus juga ada lagi ya fitur-fitur lainnya yang harus kamu tungguin, karena belum ada tanggal resmi kapan MySpace ini bakalan dirilis. Tapi yang penting udah di-spill ya, kita bakal hadirkan lagi nih gitu. Itu buat yang emang benar-benar udah kayak aduh udah dulu deh sama algoritma, dan kamu pengen benar-benar terkoneksi, berinteraksi dengan orang-orang yang benar-benar ya, sama pengguna, kayak teman kamu, kolega kamu, keluarga kamu. Nah, mungkin nantinya kehadiran MySpace ini bakal menjawab itu semua, teman bro 2.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Rain for New Year FM Palembang, teman terbaik kamu. Duh, di saat kamu mungkin udah capek banget tahun berdua, apa sih yang bisa menghilangkan rasa lelah kamu, walaupun mungkin gak bakalan hilang langsung cling. Makan es krim. Biasanya bakalan nyari makanan atau minuman kayak comfort food gitu ya. Atau mungkin santai sambil baca buku yang dari sejak dibeli beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu, dua bulan lalu, belum di unboxing sama sekali, belum dibaca sama sekali. Nah, bisa dibilang tuh kayak jadi me time juga ya teman Pro 2. Setelah kamu bersosialisasi, menghabiskan energi di luar sana, saatnya buat santai dulu deh. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati dong. Walaupun kadang tuh ngelihat jalan, wah lenggang banget nih, nambah kecepatan dikit, ah. Kadang tuh suka ada kejutan ya, tiba-tiba ada yang nyalip. Udah nyalip dari sebelah kanan, dia nyalip ke arah ke depan kita, terus dia langsung belok kiri. Kalau emang kamu mau belok masuk ke tempat tujuan kamu di sebelah kiri, gak usah maksa nyalip, ngebut. Tungguin aja di belakang aku gitu ya, di belakang kendaraan aku. Nanti toh kamu akan belok kiri juga kan. Itu sering banget tuh kejadian kayak gitu. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau mungkin yang lagi ngantuk banget, ada tuh yang namanya bahaya microsleep. Jadi kalau udah ngantuk banget, jangan berkendara deh, mendingan disupirin atau enggak naik ini aja ya, transportasi online teman berdua. Dan hari ini tanggal 3 Agustus, aku baru ngeh, tadi aku sempat lihat ada satu grup yang memposting mereka tuh lagi rebutan semangka. Random banget sebenarnya. Ternyata aku baru ngeh kalau hari ini adalah hari semangka sedunia, teman berdua ya. Watermelon Day. Jadi hari semangka sedunia yang dirayakan di berbagai negara. Dan ini ternyata berkembang dari National Watermelon Day yang populer di USA. Nah, kalau ngelihat dari laman National Today, semangka itu kan memang dikenal sebagai buah yang kandungan airnya itu mencapai 92% ya. Apalagi kalau pas lagi panas-panas terik, kamu makan semangka dingin, Masya Allah, nikmatnya. Dan buah ini juga kayak vitamin A, vitamin C, antioksidan. Dan pada momen Hari Semangka Sedunia, ini juga ngajak masyarakat untuk membiasakan pola makan yang sehat, mengonsumsi buah-buah segar, dan ternyata berbagai negara juga merayakannya, bahkan ada yang sampai bikin festival ya, dan lomba mengukir buah semangka. Kalau ini aku tahu nih, salah satunya kayak di Jepang tuh ada ya, dulu tuh ada reality show-nya gitu tahun Pro 2, sering lihat tayangannya di TV sama di YouTube, mengukir buah, terus juga dibikin jadi minuman yang seger, wah. Asik banget nih. Jadi rekomendasi bisa kali ya buat teman Pro 2. Kalau mau ini jam segini kayak udah kemalaman, nah besok boleh tuh. Pas cuaca lagi panas-panasnya, cari deh tuh semangka, terus dicampur sama berbagai kondimen-kondimen yang menyegarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: memang hasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

teman terbaik kamu. Besok yang mau pergi-pergi teman pro 2, coba dicek dulu ya informasi cuaca untuk esok hari. Karena jangan sampai efek dari cuaca bisa mengganggu produktivitas kamu. Hmm? Kok bisa? Tadi lihat gak sih ada helikopter yang udah mulai warawiri ya buat nyiram-nyiram. Karena emang Palembang, Sumatera Selatan ini juga udah memasuki puncak musim kemarau Agustus September teman pro 2. Dari BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel sendiri juga udah mengimbau nih untuk meningkatkan kewaspadaan seiring dengan kita masuk ke puncak musim kemarau. Dan musim kemarau tahun ini sendiri diperkirakan bakal lebih kering ya dibandingkan dengan kondisi normal karena pengaruh fenomena El Nino yang saat ini berada di level kuat teman pro 2. Dan kondisi ini dipastikan tidak akan sekering peristiwa El Nino ekstrim sih yang pernah melanda Indonesia tahun 97 ataupun juga 2015. Ada yang udah kangen sama hujan, tapi mungkin ada juga yang menikmati cuaca panas kayak gini, ya. Semua cuaca dinikmati, apalagi kita di Indonesia cuma ada dua musim, kan? Nah, kemarin sempat ketemu beberapa temen yang udah mulai pada radang tenggorokan, tahun berdua. Karena cuaca panas juga, ya. Entah ada yang kebanyakan minum es, atau mungkin daya tahan tubuhnya lagi turun. Belum lagi kalau kamu kayak, aduh cuaca panas itu juga bisa bikin ini ya, jangan sampai deh. Kalau di Indonesia mungkin semoga sih tidak akan separah kayak di beberapa negara yang bahkan gelombang panas itu sampai memakan korban jiwa teman pro 2. Hari tanpa hujan di Sumsel sendiri juga dari pantauan BMKG, sejumlah wilayah di Sumsel juga udah mengalami yang namanya HTH ya, hari tanpa hujan hingga sekitar 40 hari berturut-turut. Tuh udah kerasa banget kan teman pro 2. That's why kalau mungkin teman pro 2 juga tinggal di tempat yang berdekatan sama lahan ya, lahan kosong gitu. Dan di sana banyak tanah atau rerumputan kering. Jangan sampai deh ada yang bakar sampah gitu ya, enggak sengaja ada yang buang puntung rokok. Nah, ini juga yang perlu banget diwaspadai teman pro 2.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Red

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda. Lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotype, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotype yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh. Biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh. Biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, kembali untuk edisi hari ini ya. Hari Selasa 4 Agustus 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku hadir buat kamu ya dengan Sepada yang lebih tematik lagi. Hari ini dalam rangkaian moderasi beragama, yes. Dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiy ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'd. Hadirin, teman-teman Pro2R di Palembang, ya insyaAllah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Fakir Ilmu Muhammad Septiadi. Saya sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya dapat mengisi suara di program Inspirasi Kolbu RRI Palembang. Alhamdulillah teman-teman, saya berharap apa-apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pelajaran baik, dapat menjadikan nasihat yang elok terhadap diri teman-teman sekalian, dan terkhusus nasihat-nasihat saya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan dan di dalamnya ada kebaikan untuk diri kita, dan apa-apa yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, Allah bantu diri kita, Allah hadirkan ke dalam diri kita rasa tenang, rasa sabar dalam menyikapinya insyaAllah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diri kita, memberikan kesempatan bagi diri kita di pagi hari ini bukan tanpa sebab. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan demi harapan baru untuk diri kita. Tidak peduli seberat apapun dan seburuk apapun hari-hari kemarin yang sudah kita jalani, Allah memberikan kita kesempatan baru. Allah memberikan harapan-harapan baru untuk kita memulai hari ini. Karena itu bersyukur teman-teman dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan keimanan kita insyaallah teman-teman. Karena itu teman-teman, kita harus paham, terkadang kamu berprasangka buruk ketika Allah menghalangi sesuatu yang kamu inginkan. Itu realita yang sering terjadi. Padahal Allah hanya menunda supaya bisa memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Dari apa-apa yang kita inginkan teman-teman, tak usah risau. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan olehnya pasti akan selalu ada hikmah di baliknya. Ingatlah, ketika Allah menunda sesuatu yang kamu inginkan, mungkin saja Dia sedang melindungi kamu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersabarlah teman-teman, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang tak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi hambanya. Teman-teman, semoga kita semua dilembutkan hatinya menerima sebagai sebesar apapun nasihat-nasihat. Kadang ada tim, kadang ada satu golongan, dan juga kita harus paham, kadang ada waktu memang hati kita ini lagi gak nerima, ngerasa apa sih salah mulu kayaknya. Pernah kan seperti itu? Seperti apa ya teman-teman? Karena itu pentingnya untuk menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jika kesedihan dan ujian kita kali ini adalah bentuk dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Pernahkah berpikir demikian teman-teman? Atau barangkali Allah rindu pada doa-doa kita? Karena terkadang ketika kita diberi kebahagiaan, kita seakan-akan lupa pada Allah dan enggan untuk berdoa. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita kembali lagi pada Allah. Ini semua semata-mata Allah rindu kepada diri kita teman-teman. Seandainya kamu tahu, jika kopi tanpa gula akan terasa pahit,
maka hati tanpa Allah akan terasa sempit. Teman-teman, segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di masa di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan berkecil hati dengan kekurangan kita, jangan pula sombong dan kelebihan kita, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukran kasyiran, barakallahu li walakum. Sampai sini dulu aja ya teman-teman. Insyaallah bertemu lagi dengan Al-Fakir Muhammad Septedi di kesempatan yang Allah hadirkan di kemudian hari nanti insyaallah. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah ya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: sih? Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca A-E, menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
3: Teman terbaik.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

2 korek kayu udah kuputerin buat kamu ya. Selamat pagi. Pokoknya kalau pagi-pagi udah pada di jalan aja, mungkin kamu sedang menikmati perjalanan pagi hari atau mungkin arus lalu lintas pagi ya. Gimana paginya kamu teman Pro 2? Lalu lintas apakah aman lancar ya? Semoga aman lancar aja sih gitu kan. Apalagi buat kamu yang keluar rumah tuh udah lebih awal. Jadi biar bisa sampai tempat aktivitas dengan lebih tepat waktu juga. Ada yang kayak gitu dong pasti ya. Oke lah. Dan aku juga masih nemenin kamu di Prodo FM loh. Banyak info yang bakal Resti share buat kamu di Prodo FM ya teman Pro 2. Mau update kabar-kabar lah, termasuk kabar cuaca nanti bakal aku update buat kamu. Jadi ditungguin aja dong. Sambil buat kamu yang pengen ikutan report sama aku, bisa banget ke WhatsApp-nya Pro 2 FM ya di 0816 1106 916, atau bisa ke aplikasi kita RRI Digital ya. Aku bakal tungguin reportnya kamu pagi ini. Masih bareng Resti Chandra di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.